2022. Sudah di hari terakhir di bulan Agustus ya, besok sudah masuk ke bulan September, di mana artinya nanti akan di story gitu-gitu biasanya akan rame banget sama ini, lagu-lagu yang berhubungan sama bulan September, ya kan? Thank you ya Musang ya. Dan kita sama-sama teman Pro 2 ini, kok gak enak mic-nya? Sebentar. Karena mic-nya sedikit tidak enak, kok lari-lari ya ini ya teman Pro 2. Dia di pagi hari ini, kita menyambut hari terakhir di bulan Agustus ini. Semoga bulan September, apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu harapkan, semoga segera terwujud. Cepat maupun lambat ya, kalau bisa cepat ya teman Pro 2 ya, apapun pokoknya. Dan jangan dipindah frekuensinya, masih sama di Jumat Cinta di pagi hari ini, masih update-update informasi aja.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Masih di Sepada barengan sama JJ Majenta sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Kita update informasi dulu dari portal informasi terpercaya rri.co.id. Dari film Toy Story 5 yang akan tayang perdana di Disney Plus pada 23 September 2026. Jadi buat kamu yang kemarin belum sempat nonton di bioskop, silahkan bisa nonton di OTT legal teman Pro 2 pastinya ya di Disney Plus. Ya kita tahu sepopuler apa si Toy Story 5 ini teman Pro 2 ya. Dan di Toy Story 5 ini mengangkat konflik ketika teknologi mulai menggeser waktu bermain anak-anak. Ya, relate sekali kan di zaman-zaman sekarang kan. Dan para pemain ini ya, para mainan menghadapi kekhawatiran ini mengenai masa depan mereka bersama Bonnie. Setelah para mainan ini sebelumnya dimiliki sama Andy yang sekarang sudah pergi ke kuliah teman Pro 2, akhirnya dipindah tangankan ke pemilik baru yaitu Bonnie. Dan tidak hanya itu, Disney juga mengumumkan perilisan video musik baru untuk lagu I Knew It, I Knew You-nya Taylor Swift ya, tapi versi piano. Dan lagu tersebut merupakan karya orisinal dari Mbak Taylor dan video musiknya menampilkan sejumlah cuplikan dari adegan-adegan atau scene di Toy Story 5. Toy Story 5 sebelumnya dirilis di bioskop pada 19 Juni 2026 teman Pro 2, dan film Toy Story 5 ini menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah Toy Story dengan pendapatan global sebesar 19,9 triliun rupiah. Informasi selengkapnya bisa langsung kamu cek di website rri.co.id. Jangan yang lain.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Surakarta. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah pada umumnya yang berlaku hari ini Senin 31 Agustus 2026 mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah kota Surakarta, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca pada umumnya berawan, ada potensi hujan ringan lokal tidak merata untuk wilayah pegunungan tengah dan sekitarnya. Kemudian kami sampaikan dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak.
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, di pagi hari ini, let's go kita update informasi lalu lintas dulu sekarang. Pro 2 FM Solo sudah terhubung dengan rekan Arya di Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Arya.
2: Selamat pagi Mas.
1: Monggo rekan Arya, silahkan laporannya.
2: Baik, kita informasikan pantauan arus lalu lintas pagi hari ini, tepat di akhir bulan tanggal 31 Agustus 2026. Dan untuk cuaca di Kota Surakarta saat ini terpantau cerah. Untuk arus lalu lintas kita informasikan dari arah barat, yaitu dari arah Kleco. Yang masuk Kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar, kendaraan didominasi kendaraan roda 4 pribadi maupun sepeda motor. Kemudian di kawasan Cimang, Tiga Farokah dari arah barat maupun dari arah timur terpantau juga cukup ramai lancar. Kita menuju di kawasan Cimang Tiga Kerten, arus lalu lintas dari arah barat maupun dari arah timur sudah mulai mencair dibandingkan dari 30 menit yang lalu. Kemudian Cimang Empat Purwari, arus lalu lintas dari arah barat saat ini terpantau cukup ramai dan antrian cukup panjang. Kemudian di Simpang Empat Gendengan juga dari arah barat terpantau cukup ramai lancar. Menuju di kawasan Jalan Sipto dari Tugu Mahkuto, arus lalu lintas dari arah barat yang masuk Kota Surakarta terpantau cukup lancar. Kemudian di kawasan Simpang Pajar Indah, arus lalu lintas dari arah barat maupun timur juga terpantau ramai lancar. Menuju di kawasan timur yaitu di batas kota UNS, arus lalu lintas saat ini terpantau yang masuk maupun keluar Kota Surakarta cukup lancar dibandingkan dari 30 menit yang lalu. Menuju di kawasan Simpang Dawung, arus lalu lintas saat ini terpantau cukup ramai lancar, kendaraan didominasi roda 4 pribadi maupun sepeda motor. Kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta yang berkendara pada pagi hari ini, mohon maaf, untuk selalu mencari jalur-jalur alternatif atau bisa memantau kondisi arus lalu lintas Kota Surakarta secara live streaming melalui aplikasi di Android, yaitu di Pantau Lalu Lintas Kota Surakarta maupun di websitenya di Pantau Lalu Surakarta. Kemudian kami juga mengimbau agar selalu menaati tata tertib lalu lintas yang ada di Kota Surakarta dan selamat sampai tujuan. Demikian pantauan arus lalu lintas pagi hari ini langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Tertib lalu lintas cermin budaya wong Solo. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi rekan Arya. Dan selamat bertugas kembali. Terima kasih ya buat kamu teman Pro 2 yang baru OTW di pagi hari ini. Tetap hati-hati ya. Jangan ngebut-ngebut di jalan karena tertib berlalu lintas cermin budaya wong Solo.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas.

0: Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8 kok, jam 10 masnya baru datang. Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: Ya.
1: Teman terbaik kamu. Selamat ya, kamu diterima.
2: Lagi cari kerja.

0: Ya teman perlu update informasi lowongan kerja dulu buat kamu yang sedang mencari pekerjaan ya teman perlu dua ya, job seeker atau mungkin buat kamu yang lagi bosen ya dengan tempat kerja kamu sekarang ya, pengen cari kerja yang lebih baik pastinya ya, karena ya nggak apa-apa dong, realistis nggak sih cari yang lebih baik teman perlu dua, atau buat kamu yang mungkin pengen cari sampingan mungkin ya teman perlu dua ya, ini update informasi lowongan pekerjaan langsung dari Instagram @disnaker Kota Surakarta. Banyak banget yang bisa kamu dapatkan info lokernya di Instagram @disnaker Kota Surakarta ini teman perlu dua. Aku akan bacain satu deh ya. Ada dari K33 yang membuka peluang bergabung untuk posisi salesman 2, staff admin dan juga kasir dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 segala jurusan, diutamakan berpengalaman kerja di bidang distribusi FMCG, menguasai Microsoft Office dan mampu mengolah data dengan akurat dan efektif, memiliki kemampuan komunikasi, administrasi dan ketelitian yang baik, memiliki kemampuan belajar tinggi dan mampu bekerja sama dengan tim, memahami area distribusi dan siap bekerja dengan target, memiliki SIM C aktif dan kendaraan pribadi minimal 1, bersedia untuk penempatan area Sukoharjo. Benefitnya ada gaji pokok, ada insentif, uang makan, uang transportasi, jenjang karir, BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Paling lambat teman perlu dua ya, 5 September 2026. Jadi PTK 33 ini distribusi ya, adalah perusahaan distributor konsumer goods dan farmasi skala nasional yang profesional, sehat dan unggul, salah satu unit bisnis 3 Serangkai Group. Dan masih banyak lagi informasi lowongan pekerjaan teman perlu dua, aku hanya membacakan satu ini ya. Jadi buat kamu silakan langsung dicek sendiri @disnaker Kota Surakarta. Habis ini kita ke jazz music ya, tapi titip studio sebentar, aku mau ke kamar mandi.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Kita ke Battle Song di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum ke Battle Song, mau bacain WhatsApp dulu dari Catur. Absen Bray. Yoi, masuk brother. Minta lagu FTV dong. Ay, ini dia. Tadi udah ada Lila ya, gak romantis ya. Sebenarnya lagu FTV ini banyak banget teman Pro 2. Tapi menurutku kenapa yang melekat di memoriku tuh ya gak romantis ini ya. Gak tahu ya kenapa ya. Karena mungkin emang aku nontonnya yang sering episode-nya yang lagunya ini kali ya. Atau gimana ya. Kalau kamu apa teman berdua lagu FTV ya. Aduh kayaknya seru deh. Battle lagu FTV ya. Tapi kita keep dulu. Kita nanti battlekan di next sepada ya. Barengan sama JJ Majinta. Karena aku udah dapat lagu teman berdua di pagi hari ini. Thank you so much ya brother ya. Kita ke battle song di pagi hari ini teman berdua.

Ada lagu dari Bada Suara yang intronya kayak New Like-nya John Mayer ya. Iya gak sih?

Dan di single sementara dari Badas Suara ini, Teman Pro 2, jujur covernya sih bagus banget ya. Rp344.000 on repeat di YouTube Musik. Any one of you salah satunya?

Rilis di tahun 2026 ini ya. Seger sekali pasti lagu ini. Karena di tahun ini ya. Dan kayaknya ada deh di Indonesia Top 20.

0: Dirilis tahun kemarin 2025 Teman Pro 2 ya, dan covernya juga bagus lah. Juicy Lucy ini covernya unik ya. Kemarin kayaknya gurun hujan ya, aku pagi hari juga battle song Teman Pro 2. Juicy Lucy juga covernya bagus, ini juga bagus. Kayak es krim tapi es krim mantan gitu, tau gak sih? You know what I mean?
1: Jadi bumerangku dan kau berubah.
0: Let's go Teman Pro 2, 081-327-866-966. Battle song di pagi hari ini, silahkan vote, kamu lebih pilih ya. Yes, kamu tim sementaranya Bara Suara atau malapetakanya Juicy Lucy. Nanti di jam terakhir di Jam Cinta Siaran, aku bacain battle song di pagi hari ini ya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Udah banyak banget yang voting sama Bro 2 di Battle Song di pagi hari ini, jujur ngantuk ya. Buat kamu yang sudah bangun jam segini, kamu ngantuk lagi gak sih teman Bro 2? Aku jujur gak sih ngantuk ya? Gak sih, karena tadi aku bangun pagi banget dan aku siaran pagi itu pasti gak bisa tidur lebih gak sih loh. Kenapa ya? Tidur tuh pasti minimal jam 12 tuh baru bisa tidur loh. Sebenarnya ya cukup sih kalau kata penyiar-penyiar Pro 2 ya. Rido Wicaksono, Rifki Minov dulu tuh bilang, tidur jam berapa bro masuk pagi? Jam 12? Itu udah banyak gitu, gitu. Katanya kalau penyiar-penyiar dulu ya, Rido Wicaksono, Rifki Minov yang emang Senin sampai Jumat siaran pagi, tidur tuh jam 2 gitu. Kacau ya. Aku sempat di fase-fase seperti itu teman Pro 2, tapi aku merasa kayaknya gak sehat deh kayak gini terus ya. Oke. Bacain WhatsApp yang request lagu ya di pagi hari ini dari Diah Ristanti. Morning JJ, morning juga Diah Ristanti, gimana kabarnya? Di hari Senin ini ya, semoga happy selalu, sehat selalu dan dikelilingi dengan kabar-kabar baik. Mau request lagu dulu dong, Siti Nurhaliza featuring sama Ade Govinda yang menamakan cinta. Aku tadi membacanya menamatkan loh ya. Kalau enggak menanamkan tadi, ternyata menamakan cinta. Boleh, nanti coba aku cariin ya di hari nanti ya. Thank you ya. Teman Pro 2 buat kamu yang voting ya, yang belum voting deh maksudnya, yang sudah voting terima kasih, yang belum voting silakan voting sementara dari Bara Suara atau Juicy Luicy dengan Malapetaka. Don't go anywhere, I'll be back. Kita hitung bareng-bareng ya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Sebelum jam 9 nih, teman Pro 2 sudah akan dihitung ya battle song di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan jujur nih, RRI Surakarta ini sedang repot banget ya, dan sedang rame banget di sini. Apa tuh? Apa tuh?
1: BST-nya?
0: Sini dong, share. Oh, lagi sibuk ya. Emang bisa lihat situ ya?
1: Hai Jeje.
0: Gak enak banget lihat.
1: Gak enak.
0: Oh gak denger ya kamu ya? Ini coba denger sini.
1: Gak usah dong.
0: Tuh, kita coba aja denger. Bengong kan?
1: Iya lagi.
0: Iya kan, makanya itu. Bengong banget ya? Iya kan?
1: Ini kan BST-nya dong?
0: Bukan.
1: Oh kirain ini lagu kesukaan gitu soalnya.
0: Oh serius? Iya. Oh oke. Okay.
1: Ada request itu.
0: Apa? Enggak, tadi tuh ini muter nge-spill BST-nya kan, terus keputer nih, enggak sengaja. Tidak ada unsur kesengajaan ya, teman Bro 2 di pagi hari ini. Sherly mau kemana, Sher?
1: Mau kerja.
0: Mau kerja? Si paling tuh, saya juga kerja lah ini. Gimana, Sher? Sherly sedang membawa ini, teman Bro 2 ya. Membawa berkas-berkas yang dipersiapkan untuk... Acilah, mau ke KUA ya, Sher?
1: Amin. Kapan ya kira-kira?
0: Iya, gimana ya? Saya bingung jawabnya.
1: Iya. Jadi BST hari ini, ya benar. Tadi kata JJ sebelum ke BST, benar lagi sibuk banget. RRI lagi rame karena seluruh karyawan-karyawati hadir untuk pembukaan ya, grand opening RRI Fest 2026 yang memang nanti banyak agenda-agenda seperti bintang radio, jalan sehat. Nah itu masyarakat Solo Raya bisa merapat nanti. Ceknya betul. Di Instagram aja.
0: Langsung.
1: Info-infonya. @_Surakarta.
0: Iya, dan juga bisa di RRI Pro 2 Surakarta ya, Sherly.
1: Yes, you.
0: Oke, nah itu udah di-spill sama Sherly, teman Pro 2 nanti bisa ikut. Biasanya itu jalan sehat biasanya. Yeah. Ramai banget tuh di sini bisa jalan sehat ya. Nanti di tanggal 6 September ya.
1: Yes, you.
0: Bener kan? Udah boleh di-spill kan ini kan?
1: Boleh dong.
0: Nah, silahkan teman Pro 2 nanti akan ada door prize juga pastinya ya. Dan ramai banget pastinya nanti di sini. Kamu bisa juga kalau mau ketemu sama penyiar-penyiar Pro 2 FM Solo. Iya, nanti kita akan adakan sebuah game sama Pro 2. Silahkan cari 7 penyiar Pro 2 FM Solo yang berhasil mendapatkan kayak spek loh.
1: Aduh, dan yang jelas nanti kalau gampang ketemunya sih JJ sih.
0: Kenapa?
1: Karena kan JJ nanti
0: apa itu?
1: Perform.
0: Oh, MC ya, saya MC-nya. Oh iya juga nanti teman Pro 2 ya.
1: Okay.
0: Sherly mau kemana? Ini mau lanjut dulu?
1: Aku mau lanjut ya habis ini, bismillah. Semoga dimudahkan semua urusannya ya. Teman Pro 2 juga hari ini tetap semangat. Oh hari Senin ya ini ya? Berasanya
0: hari Jumat. Senin.
1: Pakai olahraga soalnya.
0: Pakai baju olahraga, iya benar.
1: Jadi, semoga tetap jadi Senin yang nyenangin aja buat teman Pro 2. Asik. BST-nya lagu siapa sih?
0: Oh BST-nya ini, nah aku tuh BST-nya tuh Baras Suara.
1: Oke.
0: Okay. Aku kayaknya udah pernah bilang deh. Kalau si vokalisnya Baras Suara tuh mirip Mas Fariza loh.
1: Oh iya.
0: Kayaknya pernah lihat. Iya. Udah pernah bilang ya?
1: Udah.
0: Kamu kan langsung kan. Ya. Nah, itu kayak Iga Mas Ardi tuh mirip ini.
1: Oh iya.
0: Mirip sama Mas Fariza.
1: Iya. Siapa tuh vokalisnya?
0: Kamu tadi si siapa?
1: Persena kan?
0: Bukan. Iga Mas Ardi.
1: Oh, Iga Mas Ardi.
0: Iya.
1: Kok aku ke Persena?
0: Persena tuh emang vokalis ya? Vokalis mana gitu dulu?
1: Enggak tahu.
0: Iya kali ya? Oh enggak tahu tapi aku. Oh iya kah?
1: Iya.
0: Aku kurang tahu aku.
1: Enggak tahu juga sih. Sorry.
0: Iya itu pokoknya mirip deh. Okay. Kamu udah pernah lihat kan vokalisnya itu kan?
1: Udah. Kayaknya yang mbak kirimin itu ya.
0: Di WA?
1: Iya.
0: Oh iya itu.
1: Kayaknya
0: lupa. Oh udah pernah ya? Masa sih?
1: Udah deh kayaknya.
0: Masa sih segabut itu sih sampai ngirim kayak gitu di kamu? Masa sih? Iya.
1: Iya
0: kayaknya. Oh oke. Okay. Ini dari catur nih. Berat aja Kak Sherly tolong dihibur ya. Emang kenapa kamu?
1: Gak tahu. Emang aku tuh di mata catur tuh kayak orangnya menyedihkan gitu sih kayaknya.
0: Tapi kenapa sih? Emang kok gitu? Emang gak kemarin tahu. Kenapa siaran gitu?
1: Kenapa?
0: Oh kok tiba-tiba gitu ya?
1: Mm-mm.
0: Oh gitu.
1: Oh mungkin ini loh, kan aku mau ngurus ini, ngurus.
0: Iya.
1: Itu.
0: Ini Sherly mau ini gak ada ijazah teman Pro 2? Gak bisa ya?
1: Bisa gak sih? Gak bisa ya?
0: Ijazah sih gak bisa sih. SK sih bisa SK. Gak.
1: Oh aku punya SK. Gak bisa ya?
0: Gak bisa. Yaudah, mau lanjut dulu Sherly.
1: Iya,
0: selamat ini ya, menjalani hari-hari kamu.
1: Terima kasih.
0: Kayaknya hari ini emang banyak banget ini warga-warga RRI ini. Di sini ada acara.
1: Mm-mm.
0: Terus ngurus-ngurus juga ini sama Kak Sherly. Dan banyak sih yang kayak gitu di pagi hari ini. Kayak ribet banget di pagi hari ini gitu teman-teman.
1: Hanya aja yang gak ribet ya.
0: Iyalah.
1: Menyenangkan ya.
0: Menyenangkan. Tapi ngantuk. Tapi ngantuk loh aku sharein pagi hari ini. Udah ya?
1: Udah.
0: Oke, makasih Shirley. Tepuk tangan dulu untuk Shirley. Semangat ya Shirley. Yeay,
2: mantap.
0: Dan juga kita hitung ya, 82 ya. Battle song di pagi hari ini.

Bara suara dengan sementara dibattlekan dengan malapetakanya Juicy Lucy. Aku sudah menyiapkan kertas. Asik. Kenapa sih, Sher? Hati-hati ya, Sher. Ajak itu tuh si Melvin ya. Capcin. Oke, let's go teman bro dua ya. Ada yang pertama dari Yeni. Aku pilih sementara aja, Bray. Kalau pernah permanen agak repot. Ejela, iya juga ya. Kalau permanen mas, spidol mah susah ngapusnya. Kayaknya gak bisa dihapus juga deh. Terima kasih Yeni ya. Satu suara buat sementaranya Bara Suara. Lanjut lagi dari Nob. Aku pilih sementara Bray dari Bara Suara juga. Oke, siap. Nambah ya, satu poin ya. Thank you ya, Nob ya.

Lanjut lagi teman Pro 2 dari RBM Family. Selamat pagi dari Pro 2. Selamat pagi RBM Family. Pro 2 sahabat terbaikku. Eh, baper lah jadinya nih penyiar-penyiar Pro 2. Thank you ya. Aku pilih sementara Bray dari Baras Suara aja. Oke. Buat Mas Jiji selamat bertugas. Siap. Thank you RBM Family. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Dita Sari. Sementara Baras Suara Bray. Oke. Siap 4 poin ya buat Baras Suara ya. Jujur ramai banget loh di pagi hari ini teman Bro 2. Terima kasih ya Kak JJ sudah menghibur Kak Shirley kata catur. Oh iya, sama-sama. Ya, hati-hati ya Shirley ya. Dan kebetulan teman Bro 2 di pagi hari ini emang penyiar-penyiar Pro 2 ini baru ada di kantor semua ya. Jarang-jarang loh, enggak jarang sih. Ya jarang sih kalau libur ya. Kayaknya ya ada yang enggak kesini gitu. Masa kesini terus? Bosan gak sih? Enggak dong ya. Karena RRI Surakarta Studio Pro 2 ini sudah seperti rumah, sudah seperti kamar ya. Aku sih menyebutnya ini studio ini sebagai kamar teman Pro 2 ya. Bukan lagi rumah tapi memang kamar yang emang harus dibuat sangat nyaman gitu studio ini. Mau ada ininya, mau ada pernak-perniknya. Pokoknya sama kayak kamar gitu. Senyaman mungkin. Lanjut lagi dari Diah Ristanti. BST aku pilih Malapetaka aja. Oke, siap. Finally, satu suara buat Malapetaka Juicy Lucy. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Akbar. Scorpio Boy. Aku pilih sementara dari Baras Suara, Bray. Oke, siap. 5-1 ya, poinnya ya. Jujur sih jauh ya. Lanjut lagi dari Yoyo. BST Battle Song Today. Di hari Senin, Bray, aku pilih sementara ya dari Baras Suara aja, Bray. Oke, siap. Thank you ya, Yoyo ya. 6 poin buat Baras Suara. Mana nih jemari? Jemari itu nama fans dari Juicy Lucy teman Pro 2 ya. Kalau Baras Suara tuh penggiring angin gak sih? Kemarin apa ya? Kayaknya kemarin aku udah sempet jadiin topik gak sih? Penunggang badai kok penggiring angin? Penunggang badai? Kok penggiring angin sih? Penunggang badai? Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Dari Indah. Indah Kus, malu-malu lagi. Penunggang badai gila. Iya, penunggang badai. Kok aku tadi apa ya? Penggiring angin. Penggiring angin. Penggiring angin siapa? Penggiring angin. Penunggang badai. Oh iya, kayaknya aku udah pernah ngomong di on air loh. Kok lupa ya? Bagus sih namanya, penunggang badai. Badai Krispati. Dari Indah. Sementara dari Baras Suara Kak. Oke, siap. Nambah ya. 1 poin ya buat Baras Suara ya. Lanjut lagi teman berdua dari Aryati Titi. Sepada bro, sepada Aryati Titi. Selamat pagi Bro JJ. Selamat pagi. Aku pilih Baras Suara yang sementara. Udah gitu aja, selamat bertugas. Oke, thank you. 8-1 loh ya, lumayan jauh nih poin di pagi hari ini teman Pro 2. Mana nih jemari? Selamat pagi Kak JJ dari Najib nih ya. Aku pilih Malapetaka Juicy Lucy. Nah, akhirnya nambah 1 poin lagi ya. Request dong The Temper Trap yang Fall Together. Salam untuk pendengar Pro 2 Surakarta aja. Makasih Kak JJ semangat siarannya. Oke, coba nanti aku cariin ya lagunya ya. Thank you ya Najib ya. Nitip salam untuk Kak Sherry ya Kak JJ. Oke, udah Shirley udah ini ya, udah pergi. Nanti deh, nanti kayaknya balik lagi nanti aku salamin. Oh masih ada, masih dengerin, si sempet tuh, serius si sempet. Kayaknya udah gak ada deh tadi deh. Tiba-tiba muncul loh, ya udah disalamin ya Najib ya langsung. Langsung direspon sama Shirley itu dari luar ya. Thank you ya bro ya. Lanjut lagi, teman Pro 2. Terakhir ya, udah aku masukin belum sih poinnya? Udah deh tadi deh.
Dari catur, bre JJ, oh Kak Sherly tolong dihibur. Udah ya, tadi udah aku hibur tadi ya. Ini masih depan deh kayaknya ya. Aku lebih memilih sementaranya bara suara bre, karena aku tidak suka Juicy Lucy. Ya gak masalah kan, selera kan. Ya gak apa-apa, mau suka dan tidak suka kan musik adalah selera gak sih. Thank you ya bro ya, penunggang badai gila. Kok penggiring angin? Enggak banget deh kayaknya kalau ada ini ya, ada fanbase yang penggiring angin gitu. Penggiring angin? Apa bro penggiring angin bro? Enggak, penunggang badai. Kita tutup battle song di pagi hari ini teman pro 2. Thank you so much ya buat kamu yang sudah voting-voting ya. Skor akhir, poin akhir 9-2. Keunggulan buat sementaranya bara suara. Tenang diputerin semua tapi kita putarkan untuk penunggang angin. Enggak, penunggang badai ya. Di jam terakhir Jam Cinta Siang teman-teman masih update-update informasi sampai jam 10 nanti. Walaupun ngantuk ya.

0: Bunga,
1: hey.
0: Tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Ke kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.

0: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
1: Iya, Bu. Ibu.
2: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

0: perfect to me.
1: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi. Zona Ngopi di pagi hari ini teman-teman udah ke mic dong kalau mau on air. Cepat. Eh kenapa sih? Gak apa-apa, kita on air bersama-sama di sini.
2: Ini kenapa nyangkut ya? Kenapa nyangkut nih?
1: Apanya?
2: Oh ini nih.
1: Oh mic-nya.
2: Iya iya.
3: Aku kembali lagi sebagai penyiar di era 22.
2: Eh tolong Ram, ini oh, tolong dong ini tim tim
1: kencengan ya.
2: Kekecilan.
1: Oh kekecilan malah. Iya,
4: yang mana nih? Yang mana?
2: Ini semua aja.
4: Eh ini gede gak sih?
2: Kecuali yang 4 ya. Wih, kencang banget.
1: Gimana sih? Kamu berapa tahun sih Ram siaran?
3: Gak pernah megang sini soalnya.
1: Gak pernah megang situ? Kalau malam berarti gimana? Narasumber-narasumber gitu, kasihan banget narasumber-narasumbernya.
3: Narasumbernya pasti udah bilang gini.
1: Aduh.
3: Pas banget ini.
1: Itu karena kamu pasti udah, jangan dikecilin.
2: Kok mati ya? Mic-nya mati.
3: Emang
2: ya? Ini kamu matiin ya?
1: Mic-nya mati.
2: Jangan, nah. Ini kencang banget.
4: Udah?
2: Iya. Ini kan itu kamu nomor berapa sih?
4: Tahu nih.
1: Gimana sih? Makanya dijajal-jajal toh.
4: Udah dijajal.
1: Itu.
4: Tapi memang udah pas sih.
1: Oke. Di Zona Ngopi ya di pagi hari ini. Yoi. Kita Indonesia teman Pro 2 nih.
4: Kita ngopi pagi teman Pro 2.
1: Di akhir bulan Agustus ya ternyata
4: yes.
1: Sudah di tanggal 31.
4: Besok tanggal muda teman Pro 2.
1: Sudah tanggal muda. Kamu mau ngomong di situ dong. Saya gak terganggu loh kayak gitu-gitu. Iya, semoga ya segera gajian buat kamu teman Pro 2. Mungkin udah gajian di tanggal 25 kali kemarin. Bisa tuh.
5: Emang
1: jangan
5: ya
1: rusak tuh. Rusak.
4: Di tanggal 4.
1: Iya kita di tanggal. Jangan di spill dong.
4: Oh jangan di spill.
1: Itu rahasia dapur. Oke. Di pagi hari ini Zona Ngopinya kita Indonesia. Karena ini bulan Agustus ya. Des, kamu gimana guys? Di bulan Agustus ini kegiatan memperingati hari kemerdekaan ini gimana? Kan ini bulan kemerdekaan nih.
4: Oh jelas, gimana? Jelas.
2: Memperingatinya dengan cari promo ya.
1: Wah, itu salah satunya teman Pro 2 ya.
2: Kan,
1: ya.
2: Kan biasanya 17 promonya ini 17. Kadang tuh banyak yang promonya 17.000 gitu kan.
1: Nah kemarin banyak yang ini, banyak rame tuh di tahun ini katanya promonya gak sebanyak tahun-tahun lalu.
2: Oh emang gitu?
1: Ya? Emang ya? Kamu gimana menurutmu
2: nah, aku tuh gak yang ini banget sih. Compare banget antara tahun lalu ya. 17 kalau sekarang kan yang aku nge itu 17.000. Kayak kalau tahun lalu kurang tahu ya. Kayak gimana gitu.
5: Dia tuh enggak promo hunter, Je.
1: Oh, enggak promo hunter.
2: Iya, sebenarnya enggak promo hunter.
3: Promo apa dia? Hunter apa?
5: Dia maunya hantaran nikahan.
1: Oke, kita matikan saja ya.
4: Yes, ini ada yang tuh gue masuk ya.
1: Enggak ada soal enggak promo hunter. Sama sebenarnya aku juga enggak sih. Tapi ya lumayan lah ya kalau ada.
2: Lumayan.
1: Tapi kemarin gimana? Kamu di 17-an itu gimana, Des?
2: Ya seru-seruan aja sih sebenarnya. Okay. Kayak jalan-jalan gitu loh. Kayak vibes-nya tuh 17. Tapi sayang sekali. Aku belum mengikuti jalan sehat ya.
1: Oh sama sih aku juga sih.
2: Oh sama ternyata.
1: Kita tuh sama.
2: Kan biasanya di RT gitu kan, jalan sehat. Nah kemarin tuh kebetulan pas masuk.
4: Oh pas masuk?
2: Pas masuk.
1: Okay. Masuk apa? Kamu
4: masuk apa? Boong
2: kan
4: banget.
2: Jalan sehatnya sore bro.
4: Jalan sehatnya sore.
1: Jalan sehat sore.
4: Oh iya.
2: Ada.
1: Mana Instagram kampung kamu?
2: Gak ada.
1: Mana Instagram kampung kamu?
2: Ini dia nyalain.
1: Aduh rame banget nih.
2: Rame.
1: Kalian yang siaran aja, saya mulai ngantuk loh ini loh. Pagi-pagi saya mulai ngantuk pagi hari ini.
3: Posting aja lah, ambon aja deh kayaknya.
4: Enggak dong.
1: Oh gitu, jadi Deswa kemarin gak ikut jalan sehat ya Des ya?
2: Gak ikut, kan sama seperti Anda.
1: Iya, saya masuk.
2: Iya, gak ikut.
1: Gak ikut. Mana Instagram itu? Hari apa harusnya tanggal berapa?
2: Harusnya? Itu Hamin 1
1: apa tuh?
2: Hamin 1 17.
1: 16 nya berarti?
2: 16.
1: Gak ada di kampung mana sih, masa 16 jalan sehat Des?
2: Itu kan masing-masing ada kok.
4: Masih ada.
5: Mungkin ada ya, enggak ada tuh kalau sore itu enggak ada.
1: Makanya jalan-jalan kok sore ya? Kayaknya enggak ada ya.
2: Kayak banget tuh jalan-jalan sore-sore.
1: Ada, kayaknya jalan sore itu.
2: Jalan sendiri kan bisa.
1: Oh, di manahan kali ya.
3: Kata Deswa kan tanggal 16 ya.
1: 16,
0: 16 apa? Berarti hari Minggu dong.
1: Oh, 16 itu hari Minggu ya?
0: Minggu 16 itu.
2: Iya, makanya. Kan biasanya jalan-jalan kan hari Minggu.
1: Oh iya.
2: Waktu itu kayaknya apa? Waktu siaran saya. Waktu siaran. Iya, waktu siaran. Saya tukar jadwal lah waktu itu.
1: Oke, kita coba buka logger ya.
2: Gak usah.
1: Udah,
2: cukup
1: okay,
2: ya.
1: Oke.
0: Ini kalau Pak RT-nya denger bahaya nih.
1: Oh, RT-nya. Kita ke Kakak Hilma dulu, dapat ya, Kakak Hilma penyiar Pro4 teman Pro2. Yes. Silahkan kamu mulai sekarang dengerin aja Pro4. Pindah orang kunci kamu.
3: Pro4 gimana?
1: Openingnya?
5: Enggak usah dong. Openingnya ini dong, out of topic banget lah.
1: Gimana Kak Hilma?
5: Apa nih?
1: Di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan ini, seperti apa Kakak Hilma merayakannya?
5: Saya apa yang gak kerasa deh aku.
0: Oh gak kerasa, kenapa gak kerasa?
2: Saking sibuknya.
5: Enggak juga. Oh, enggak.
1: Kenapa tuh?
5: Kenapa ya? Lomba. Ikut lomba aku.
1: Ah, itu
0: lomba apa tuh?
5: Ikut lomba ini. Bukan. Apa ya, lupa ini. Pokoknya itu pakai terong tuh, pakai terong.
1: Oh, biasanya gitu ibu-ibu tuh
5: iya, terus
2: terong goreng.
5: Karena nyambel ya.
2: Kan ibu-ibu.
1: Enggak, tapi apa lomba terong tadi itu?
5: Bang
1: jadi. Jadinya mau bang.
5: Enggak. Pakai itu loh. Kita pakai terong tapi buat menggiring bola.
1: Oke.
5: Sampai ke finish lah. Sama belut. Nanggung belut.
2: Oh, susah tuh.
1: Ih, aku sih gak mau ya nanggung belut. Gak ikut tau kayak gitu. Gak pernah ikut, tapi nanggung belut.
5: Cuman belutnya udah pada pingsan, karena udah berkali-kali buat lomba kan.
2: Iya, kasihan lagi.
1: Itu kasihan loh.
5: Jadi kayak udah, udahlah pasrah deh gitu.
2: Tapi pada akhirnya belutnya diapain, Kak Hilma?
3: Goreng.
5: Apanya? Maksudnya dimasukkan ke botol aja.
2: Iya, setelah selesai lomba.
5: Oh, setelahnya. Waduh, gak tahu nih, kayaknya buat nyambel nih.
1: Urusan panitia kali ya? Oke.
5: Digoreng kali ya buat makan bersama.
1: Seru loh, berarti itu di rumah kampung sekarang. Di mana sih?
5: Di Mojosongo.
1: Wih, sama gitu, Mojosongo Pride.
5: Oh iya,
1: Mojosongo Pride. Mojosongo City.
3: Di Mas Radityo
1: juga Mojosongo.
3: Iya. Tau gak di Mas Radityo?
5: Enggak.
3: Oh gak tau. Makanya pindah berdua aja ya.
5: Semua aja pindah berdua.
1: Semua diajakin loh, Ram ini loh. Ram.
3: Apa?
1: Apa kabar?
3: Apa kabar?
1: Gimana kamu 17-an ini gimana ya? 17-an di bulan Agustus.
2: Bentar.
1: Makanya kamu susah gerak-gerak. Itu lepas itu.
2: Lepas.
1: Udah,
5: ada suaranya.
1: Terus gimana kamu di bulan Agustus ini gimana memperingati dengan apa? Kamu ke Bali ya kemarin ya?
3: Iya, ke Bali.
1: Ngapain tuh?
3: Ya main aja.
1: Oh, main aja.
5: Main aja nih.
3: Main aja sana.
1: Terus gimana?
3: Ya mumpung libur, jadi waktu main sana.
1: Oh, terus ini di rumahmu gimana? Di kampung kamu?
3: Di rumahku tuh kemarin ada jalan sehat.
1: Masa sih?
3: Iya, jalan sehat. Aku ikut.
2: Oh gitu. Kamu jadi apa?
3: Aku meramaikan aja, penggembira.
1: Oh.
3: Tapi gak sampai selesai sih. Panas banget soalnya.
2: Oh gitu.
1: Maksudnya gimana? Rutenya mana? Rumah kamu di Manahan atau di
3: ini?
1: Iya,
3: di Manahan.
1: Oh, di Manahan. Nah,
3: jadi itu kok ini putus-putus ya?
1: Apanya?
3: Jujur ini putus-putus.
1: Komunikasinya kurang baik kali.
2: Beratus.
1: Ngapain?
5: Makanya SIKOM dong. Tos dulu Kak Hilma. Suaranya tolong dikontrol.
1: Ini rusak soalnya nih, udah dibilang nih mic-nya rusak.
2: Ini ngeyel banget nih orang satu ini nih.
1: Rusak, serius.
5: Tapi kalau kita berdua kok enggak ya?
2: Iya, cuma kalau di sini aja yang sini, yang
5: headphone sini. Kau mau ini ya, mau ini sudah congratulation gitu ya.
1: Sudah congratulation.
5: Kita sama-sama SIKOM gitu ya maksudnya.
2: Ini yang SPD mana ya? SPD?
1: Ini acara apa sih ini? Tiba-tiba ada SIKOM juga. Selamat ya Tika ya. Udah.
2: Selamat wisuda kemarin.
1: Wisuda ya. Ini Rama belum selesai loh. Rama gimana Ram?
3: Apa?
1: Ya tadi jalan
3: sehat.
1: Oh oke. Okay.
3: Jalan sehat terus apa lagi ya?
1: Ada lomba-lomba gitu gak sih Ram?
3: Ada, tapi aku gak ikut.
1: Oh, di mana?
3: Di Manahan.
1: Di Gramat?
3: Iya di Gramat itu.
1: Oh, apa aja lomba biasanya?
3: Lombanya sih biasanya kayak apa balap karung, apa lagi ya?
1: Kenapa?
2: Ini benar gak sih?
5: Kalau di Manahan tuh hadiahnya apa ya?
3: Oh, hadiahnya?
5: Kalau di kampung saya tuh hadiahnya kecil-kecil.
1: Ini kecil-kecil, coba ini.
5: Kalau di Manahan coba. Hadiahnya apa?
1: Aduh. Enggak, kamu jangan jawab balap karung tok. Lainnya apa? Enggak, kamu pasti bohong. Apa lainnya apa?
3: Makan kerupuk.
1: Standar yang lain, enggak pasti ada yang beda. Apa?
3: Apa ya? Nyanyi.
1: Oh nyanyi. Gimana tuh?
3: Lomba nyanyi.
5: Karaoke ya. Gitu.
1: Enggak. Lah terus gimana?
3: Jadi anak-anak lomba nyanyi mbak.
2: Iya, nyanyinya. Nyanyinya apa? Apa?
3: Nyanyi lagu-lagu kemerdekaan.
2: Contohnya.
3: Lagu Hari Merdeka.
2: Itu susah banget dong bagi anak-anak.
3: Iya, tapi aku pernah jadi juaranya loh.
1: Oh.
5: Wow.
3: Dapat sepeda waktu itu.
2: Itu berarti lomba saat itu dulu. Kalau yang sekarang apa?
3: Kalau sekarang ya sama.
2: Oh sama. Sama.
1: Kayak kurang kreatif ya. Oh gitu, ada lomba anak-anak ya Ram ya. Oh, itu di mana sih Ram? Ini karena kan manahan nih Gremet tuh kan gede ya. Ya itu di mana tuh?
3: Di Gremet, di Gremet.
1: Di mananya?
3: Di komplek Gremet itu.
1: Di ini rumah-rumahmu?
3: Ya. Eh beda, beda gang.
1: Oh beda.
3: Yang gang yang kita kok lari tuh lo, Bray.
1: Yang mana tuh?
3: Yang ada lampunya tuh lo.
1: Yang ada lampunya. Cendana.
3: Bukan.
1: Bukan, yang mana?
5: Ini harus detail banget.
1: Saya penasaran. Gede banget.
3: Yang kita mau nyebrang ke manahan itu loh.
1: Oh iya tahu. Oh iya tahu tahu.
3: Gelar panggungnya di situ.
1: Tirakatan juga ya kemarin ya?
3: Tirakatan ada, tapi kalau tirakatan pengurus RW doang sih.
1: Kau masuk kemarin ya? Masuk siaran kan kemarin tirakatan kan? Iya, oke. Kakak Hilman kemarin tirakatan gimana, Kak?
5: Tirakatan sepi kalau di itu di kampungku.
1: Oh, serius?
5: Bukan gimana ya? Suasananya udah beda ketika aku kecil gitu loh.
1: Oh, iya.
5: Karena okay. udah sisa-sisa kayak lansia, sisa-sisa orang tua.
1: Oh, Kak Hilma dari kecil berarti di situ terus?
5: Iya.
1: Oh, dari kecil. Oh, gitu. Iya.
5: Dari
1: okay.
5: Segini loh.
1: Segini enggak kelihatan tuh teman berdua.
2: Ya, tapi yang segini bikin lah. Vibes-nya enggak berasa tuh karena kita sudah melewati banyak kenangan di situ karena kan sudah berapa belas tahun, berapa puluh tahun gitu ya di situ. Atau karena memang vibes-nya emang beda atau gimana ya?
1: Menurut iya, mungkin gitu. Ya udah beda ya.
2: Udah bosan atau emang
1: mungkin,
2: udah
1: mungkin. Gitu. Mungkin nanti kita bisa di kopi kali ya kalau 17-an kita nanti tirakatan di mana? Mungkin aku bisa tirakatan di rumahmu deh.
2: Oh bisa.
1: Kamu siapa sama Kak Hilma?
5: Boleh ya.
2: Ada banyak.
1: Bisa cuma ribet.
2: Iya, ribet banget. Jadi enggak usah.
5: Enggak usah.
1: Oke, berarti udah berbeda ya Kak Hilma ya?
5: Iya, udah beda.
1: Des, gimana Des? Tirakatan Des?
2: Tirakatan? Jujur waktu itu aku juga lagi masuk sih.
3: Masuk ya. Kayaknya besok kalau ada event-event kampungnya kayaknya dia
1: kayak masuk atau, terus ya dia.
2: Kau pasti masuk terus.
3: Masuk terus ya.
1: Kamu ini emang masuk emang hindar sih bro.
3: Apa jangan-jangan belum bangun nih?
1: Oh iya.
2: Masuk. Oh,
1: masuk.
2: Iya nggak pasti masuk. Kan itu tirakatan malam ya.
1: Oh,
2: nah kayaknya waktu itu saya lagi masuk malam.
1: Oh. Yeah. Tadi ditanya ramai. Kamu malam ya?
3: Aku malam loh tirakatan.
2: Eh malam.
5: Waduh udah.
3: Kelihatan banget
1: nih. Berarti kamu tirakatannya tuh habis jalan sehat ya Des ya? Cukup
2: masuk,
1: capek ya tuh panitia oh, ternyata.
3: Itu panitianya masuk kopi
1: sih. Lah iya, lah berjalan sehat langsung tirakatan.
2: Karena mungkin saking semangatnya ya.
3: Senam loh.
2: Pengennya langsung selesai gitu loh. Gitu.
1: Okay.
2: Biasalah kayak gitu.
1: Oke, ini dari catur ya. Kami tidak percaya Rama gitu katanya. Waduh. Gimana sih? Iya memang gitu. Catur bisa nanti kalau di tahun depan berarti coba cek langsung aja ke tempatnya Rama.
3: Boleh. Nah. Catur langsung aja ke Manahan ya nanti.
1: Ke Manahan ke Gremet.
3: Yo iya. Nanti tak traktir.
1: Loh. Kau janjiin doang.
3: Janji palsu nih. Tak traktir es teh yang piring terbang itu.
1: Piring terbang? Di mana tuh? Dimana? Ada ya di mana tuh?
2: Es teh kok piring terbang?
1: Di mana?
3: Ya kan itu kan iuran warga, Bray.
2: Aku bayar iuran. Aku traktir dari situ dong. Oke.
1: Oh gitu ya. Ya silahkan teman berdua nanti di tahun depan silahkan kamu datang bareng-bareng ke Gremet ya.
3: Ya yes, boleh banget biar makin rame.
1: Emang boleh jangan gitu. Boleh. Kamu diwarain loh.
3: Boleh.
1: Oh boleh ya. Oke. Gimana teman berdua menurut kamu ya? Di masing-masing tempat kamu di tahun ini apakah sama vibes-nya seperti di tahun-tahun sebelumnya? Atau justru malah kayaknya berubah deh Bray.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Teman berdua, terima kasih banyak sudah menemani kengantuan Jejema Jenta di pagi hari ini. Semoga bisa segera tidur lagi. Buat kamu yang tidak ada agenda, silakan tidur lagi, silakan beristirahat. Habis ini dilanjutkan sama si siapa nama udaramu? Kakak Sisil? Silviazi. Sampai jam 3 sore. Thank you. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Yesaya Alessandro Saudale kembali memperkuat Pelita Jaya Basketball setelah menjalani satu musim bersama Tangerang Hawks Basketball. Kabar tersebut dikutip dari laman resmi IBL pada hari Minggu 30 Agustus 2026 setelah sebelumnya diumumkan Pelita Jaya di hari Kamis malam. Yesaya sebelumnya memilih keluar dari zona nyaman dengan menerima pinangan Tangerang Hawks pada awal musim lalu. Keputusan tersebut justru memberikan kesempatan baginya mendapat menit bermain lebih banyak sekaligus meningkatkan kemampuan bersama klub barunya. Bersama Tangerang Teman Pro 2, Yesaya mencatatkan rata-rata 30,3 menit bermain setiap pertandingannya. Angka tersebut belum pernah diperoleh ketika Yesaya memperkuat Pelita Jaya.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Tuta Film merilis official teaser trailer dan poster film horor misteri berjudul Hasud. Film ini menjadi debut penyutradaraan Ilya Sigma yang sebelumnya dikenal sebagai penulis film. Teaser memperlihatkan empat sahabat yang diperankan Karina Salim, Rachel Amanda, Martino Leo, dan Kevin Ardilova. Mereka pergi ke sebuah hutan untuk menjalani sesi meditasi demi menyembuhkan diri. Film Hasud ini Teman Pro 2 akan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026 tahun ini.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

semangat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar di hari Senin? Yes, udah Senin, akhir bulan gak tuh? Ah, udah komplit banget lah ya complicatednya. Kembali aku Sylvia Zee nemenin kamu teman Pro 2 sampai dengan nanti jam 3 sore ya. Jadi kita bakal puterin lagu-lagu bagus pilihan kamu sampai dengan nanti jam 12. Terus ada apa lagi? Informasi-informasi pilihan sampai dengan nanti jam 3 sore ya. Jadi bagi kamu teman Pro 2 yang mau diputerin lagu bagusnya langsung aja WhatsApp ya ke 081 327 866 966.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Oke, teman Pro 2, aku langsung masuk untuk bacain WhatsApp kamu ya yang mau request-request lagu. Sebelumnya aku mau menyapa dulu ada Kak Prapto yang mengucapkan selamat siang Mbak Silviazi, mat bertugas ya. Sehat selalu, jaga kesehatan, salam bahagia. Nanti tolong dipilihkan lagu ya, terima kasih. Kembali kasih. Aku coba mau pilihin lagu dulu nih buat Kak Prapto. Kira-kira apa ya? Aku mau puterin apa ya? Karena Kak Prapto nih sukanya biasa ungu. Kalau enggak ungu pink ya Kak ya? Enggak. Ungu. Kita coba buka. Mungkin aku mau puterin. Oke, nanti deh aku coba cari dulu deh. Ungu, karena biasa sukanya ungu kakak ini ya. Andai ku tahu dengan nafasmu. Oh gini aja deh, apa namanya, Sisil puterin aja deh yang saat bahagia ya. Atau demi waktu, udah lama banget ya gak denger lagu ini. Demi waktu aja ya, aku puterin buat Kak Prapto ya di Jaten. Oke, lanjut lagi ada Mr. Johnny, yes papa. Oke, katanya vote yang tadi pagi ya, malah petaka Juicy Lucy. Next, aku mau coba bacain dari Kak siapa ini, Kak Ca. Oke, selamat siang Kak. Selamat kembali menjalankan aktivitas setelah weekend ya. Iya, selamat menjalankan aktivitas juga buat kamu ya, Kak Ca. Terus semoga sehat selalu dan semangat siarannya ya Kak. Izin nih, Ca mau request lagu Sumpah Mati Selena Grace dong Kak. Terima kasih, kembali kasih. Bakal aku puterin sampai sini, ditunggu ya. Sama satu lagi kali ya Sisil bacain sebelum. Oh, Kak Catur, apa nih? Seperti yang dulu berjanjilah demi waktu. Apa sih Kak? Seperti yang dulu. Udah, aku puterin demi waktu ya. Boleh gak? Aman ya, ungu ya. Oke ya, Kak Catur ya. Bungkus ya. Oke. Ini lagi ngirimin mosi tidak percaya apa? Oh, laguku. Hah, kenapa? Oh, seperti yang dulu berjanjilah demi waktu. Itu bukan sih lagunya? Kamu mau vote yang itu apa gimana nih? Tempat terindah. Iya, nanti aku coba cariin. Soalnya kamu suka kirim liriknya doang ya kan Kak Catur? Oke. Terus sama siapa lagi nih, satu lagi kali ya. Aku dari, Kanokse katanya, hai selamat pagi kakak. Semangat hari Senin ya. Aku Nokse nih mau request lagu Sumpah Matinya Selena Grace dong kakak. Hehe. Salamnya buat kakak penyiarnya aja ya. Semangat terus siarannya kakak. Terima kasih, kembali kasih. Oke siap, kalau gitu aku masih ada PR mencari Sumpah Mati dan lagu Kak Catur ya. Lagu Kak Catur apa? Ya nanti aja, kita tungguin dulu ya. Tapi sebelumnya aku mau puterin dulu lagu demi waktu buat kamu teman Pro 2.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

2 di Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Sudah ada beberapa tadi ya yang request sampai Kak Catur, requestnya sebulan sih? Sealbum, soalnya semuanya Tempat Rindah, Melayang, Demi Waktu, semua seperti yang dulu, itu lagunya Ungu semua gitu ya. Nah, oke, Kak Catur, kamu mau request apa langsung kasih tahu aja ya. Lanjut, aku mau kembali menyapa Kak Nokse, Kak Nose, terima kasih banyak Kakak sudah diputarkan, kembali kasih. Ada lagi Kak, siapa ini ya? Ah, gini nih, aku suka kalau misalkan kamu teman Pro 2 request lagunya tuh banyak-banyak, langsung rombongan gitu loh, partai besar gitu ya. Kayak Kak Nilam ini, pagi Kak, aku mau request lagu ya. Pertama ada Mangu, Sumpah Mati, Batasi Rasa, dan See You Again. Oke, See You Again ya Kak Nilam, nanti lagu-lagunya bakal aku puterin. Ditunggu aja. Aku sembari mencari lagunya dulu ya. Mangu, Mangu, Mangu. Oke, terus lanjut lagi. Ada Kak siapa? Ada Kak Tito. Siang Kak, aku mau request Masa Ini dan Masa Indah lainnya ya, Nuka sama Surat Cinta untuk Starla dong Kak. Makasih banyak ya, sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Doa-doa baik juga semoga kembali ke Kak Tito dan seluruh teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Baik itu yang dengerin dari radio terestrial atau RRI digital atau audio streaming di www.rri.co.id gitu. Terus ada Kak Catur nih yang katanya dia mau kode land kali ya. All I Want ya sama Rovers. Oke, okay, siap, nanti aku bakal coba cariin dulu. Kalau enggak ada, enggak usah diputerin ya Kak Catur. Mesti tidak percaya kata Kak Catur mah. Terima kasih ya Kak Sisil, salam sehat selalu. Oke, kembali kasih juga buat kamu Kak Catur ya. Gitu dong, kalau request lagu tuh gak cuma satu teman Pro 2 ya, 3, 4, 5, pokoknya banyak-banyakin aja deh. Tenang aja, Sisil masih balik lagi untuk bacain WhatsApp yang udah masuk ya teman Pro 2. Jadi jangan ragu-ragu kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin di 081327866966.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Sek, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

kembali lagi di Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Lagunya Kak Tito udah kita puterin, terus lagunya dari Kak Nilam juga udah tinggal. Hutangku ada 3 lagu untuk Kak Catur, oke? Habis ini bakal aku puterin, jadi ditunggu aja Kak Catur ya. Ada Kak Prapto juga, terima kasih Mbak Sisil sudah diputarkan lagunya. Kembali kasih. Disusul ada Mbak Rizky di Jawa Timur. Hai Mbak Rizky, aku hari ini mau ke Jatim loh, tapi aku ke Kediri. Beda banget ya, beda jauh banget. Tapi Pacitan tuh awis lah ya, one day bisa ke Pacitan karena katanya bagus-bagus banget di sana. Ditunggu aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Pro 2 FM. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku Mbak Rizky nih di Pacitan Jawa Timur. Mau request lagunya Bruno Mars yang judulnya Marry You and lagunya Tulus yang judulnya Gajah. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada. Selamat beraktivitas aja ya dan semoga dibunuhkan dalam segala urusannya. Amin. Buat yang bertugas siaran, semangat siarannya, semoga harinya selalu menyenangkan. Terima kasih, kembali kasih Mbak Rizky. Ditunggu ya lagunya. Terus ada Kalara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf Kak kalau aku tiba-tiba mengganggu waktunya Kakak. Enggak, tenang aja, Mas Sisil enggak ganggu waktunya Sisil. Kamu WhatsApp malah Sisil senang banget ya. Aku mau izin request lagu, boleh enggak Kak? Boleh banget. Aku mau izin request lagunya Semi Simorangkir aja nih Kak. Semi Simorangkirnya yang apa? Dia aku suka banget. Gimana tuh kan? Lagunya yang judulnya Dia itu enak. Terus ada beberapa lagu lainnya yang enak. Monggo kamu pilih aja, nanti tinggal aku puterin ya Kak Lara. Aku tunggu infonya, mau judulnya yang mana ya, nanti aku takutnya salah puter ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, Sisil masih buka kesempatan buat kamu yang mau request-request lagu, aku masih tunggu kok. Tenang aja, di 081 327 866 966.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.

0: kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, nggak gitu juga kali.
0: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
0: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
0: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Oke, teman produ, aku kayaknya masih punya utang ya buat muterin lagunya dari Bruno Mars ya, teman produ. Ini requestan, salah satu requestan lagu dari Kak siapa namanya? Oh, Mbak Rizky. Satu lagi Mbak Rizky, ditunggu ya habis ini. Dan kemudian ada juga Kak Lara nih di sesi terakhir yang baru kasih tahu. Kalau misalnya lagu Semi Simorangkir yang minta diputerin adalah judulnya Kesedihanku, teman produ ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya sesi-sesi terakhir sebelum kita beralih nih ke informasi-informasi pilihan. So, jangan kemana-mana teman produ, karena habis ini kita bakal bahas tentang kuliner. Kulinernya apa, Sil? Udah, tunggu aja dulu.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Oke, kita gak terasa mau ngobrolin masalah kuliner teman Pro 2. Ya, aku mau bahas sesuatu yang lagi rame banget belakangan ini. Cile rame banget gitu ya. Jadi ada sesuatu warung makan yang unik banget ya. Warung makan Sunda, iya teh teman Pro 2. Yang kasih kamu pengalaman makan yang unik. Ada apa sih, Sil? Ya, gitu deh. Jadi, warung makan di Tasikmalaya dan Garut ini tuh lagi menarik perhatian nih. Karena mereka tuh nawarin konsep-konsep yang unik, teman Pro 2. Pelanggannya itu bisa menikmati masakan Sunda sambil berkeliling. Udah kayak lagi ini ya, lagi parade ya. Menggunakan mobil pick up. Jadi kamu makan dengan Aceh, angin cepoy-cepoy deh tuh ya. Nah, belakangan ini tuh banyak banget usaha kuliner yang menawarkan konsep-konsep yang unik dan juga berbeda pastinya. Harapannya supaya bisa jadi daya tarik bagi pelanggan. Kalau biasanya rumah makan Sunda itu kan berdiri di sebuah bangunan atau warung tenda, atau biasanya tuh ada saung-saungnya gitu ya kan, teman Pro 2. Nah, usaha kuliner yang satu ini justru enggak, teman Pro 2. Warung Sangu Alun-Alun itu namanya ya, menawarkan pengalaman makan unik di mana pelanggannya itu bisa menikmati makan di atas mobil pick up sambil muter-muter jalanan, teman Pro 2. Kebayang enggak sih makan, aduh itu gimana kalau debu, kalau misalkan kena lampu merah ya? Terus belakangnya truk lagi apa bus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika dilihat dari unggahan Instagram ya, @warungsangualun-alun, tampaknya tuh usaha ini awalnya berdiri dengan konsep warung Sunda yang sederhana seperti warung-warung pada umumnya. Menu prasmanan di mana bisa ada berbagai macam pilihan lauk ya, bisa kamu ambil bebas. Terus juga mulai dari aneka sate-satean, ikan, ayam, pepes, tahu, dan lain-lain lah ya, teman Pro 2. Nah, tapi baru-baru ini warung makan itu tuh menawarkan konsep baru yang berhasil memikat perhatian banyak orang. Konsep kali ini tuh pelanggannya bisa menikmati makan makanan Sunda itu di atas mobil pick up terbuka. Oh, kudu request dulu ini mesti kayaknya ya kan. Antri lagi waiting list. Nah, mobil pick up ini disulap bagaikan area makan berjalan dengan tikar yang digelar sebagai alasnya. Terus ada meja lesehan juga tuh teman Pro 2 yang bernuansa-nuansa warna hijau. Diletakinnya di bagian tengah. Terus kurang lebih 4-6 orang tuh bisa menikmati fasilitas makan di mobil pick up ini. Dan dalam unggahan video di Instagramnya mereka, teman Pro 2 ya, tanggal 27 kemarin, which mean itu 3 hari yang lalu ya. Iya, 4 harian deh. Sekarang tanggal berapa sih? 31 ya. Oh iya, 4 hari yang lalu gitu ya, teman Pro 2, 4-5 hari. Itu tuh ada sistem pemesanannya. Pelanggan itu bisa ngambil terlebih dahulu menu yang dimauinnya, yang kamu pilih teman Pro 2 di meja prasmanan warung. Nah, setelah itu pelanggan mesti nunggu di atas mobil pick up-nya. Nantinya pilihan menu yang udah selesai dimasak tuh disajiin di atas meja dalam mobil gitu. Barulah nanti mobil tuh dijalanin terus keliling deh kota-kota Tasik sembari pelanggan menikmati makanannya. Aduh, seru banget. Menurut pengunggah video ya, pengalaman makan ini tuh sangat seru banget. Enggak cuma seru untuk dirinya dan juga rombongannya, tapi juga jadi hiburan di antara orang yang ada di jalan itu, teman Pro 2. Terus kayak seru aja gak sih teman Pro 2, kamu ngerasa makan tapi kena angin semilir gitu. Ya kalau jalannya atau rutenya aman sih ya aman ya, tapi kalau rutenya lampu merah bos, isinya truk-truk semua bos, wah enggak deh bos. Kalau kamu udah pernah belum teman Pro 2, coba makan dengan konsep-konsep yang unik. Seunik apa sih teman Pro 2 ya yang udah pernah kamu coba? Boleh komen ya di 081 327 866 966.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut, perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas makanan, enggak makanan sih, cara unik warung makan yang menawarkan pengalaman makan yang seru ya di atas pick up contohnya. Sekarang kita geser lebih ke fokus porsi makanan. Boleh dong ya. Kadang-kadang ya kita tuh apa ya, masalah porsi makanan ya, ini ukurannya entah besar entah kecil, kadang-kadang tuh kita sering gak nyadarin, benar gak sih teman Pro 2? Ternyata ada kesalahan umum yang harus dihindari supaya apa? Supaya porsi makan itu bisa tetap terkendali. Kadang-kadang kalau lapar banget, apalagi kalau lapar mata ya kan, apa juga diambil, kemakan juga enggak. Ngomongin diri sendiri gitu. Nah, jadi teman Pro 2, mengatur pola makan itu gak cuma soal memilih makanan yang bergizi, tapi ternyata jumlah makanan juga harus kamu perhatikan. Nah, hal ini tuh penting supaya asupan harian kamu tuh tetap sesuai sama kebutuhan kamu, gak melebihi, gak mengurangi juga gitu ya. Dan tanpa disadari, kebiasaan sederhana saat makan itu bisa membuat jumlah asupan menjadi lebih banyak. Hal ini bisa terjadi kalau ketika sedang mengonsumsi makanan sehat. Nah, memahami ukuran porsi ternyata bisa membantu seseorang untuk lebih sadar lagi terhadap makanan yang masuk ke tubuh. Cara sederhananya ya, seperti misalnya kita mengukur makanan yang bisa membantu untuk mengontrol jumlahnya juga, teman Pro 2. Nah, jadi dilansir dari Very Well Fit ya, ada beberapa makanan yang 5 takarannya benar gitu. Yang pertama, kita tuh sering banget ngerasain kalau misalnya makan sereal, ya kan? Kamu asal tuang aja. Karena sereal kayak kita abai dengan porsinya gitu kan ya. Terus kita kayak, ah udah kurang ah, karena susunya banyak, ya udah tuangin lagi, orang susunya masih banyak kok, ah susunya masih sisa, tambahin lagi gitu. Nah, sereal itu sering banget langsung dituangin ke mangkuk tanpa kamu memperhatikan takar sajinya. Padahal jumlah yang terlihat itu bisa aja nih teman Pro 2 ya, mencapai 2 porsi atau maybe lebih gitu ya. Karena kenapa? Karena sereal itu misalnya dalam sereal yang ukurannya berapa ratus gram gitu, itu bisa dijadikan untuk 6 porsi. Berarti satu porsinya misalnya pukul rata aja lah ya, 26 atau 25 gram. Kamu harus sesuaiin tuh gitu teman Pro 2. Karena itu kan dalam satu pack itu bisa dijadikan 6 porsi. Ternyata karena kamu asal tuang-tuang aja, apalagi susunya masih ada, akhirnya kamu tuang lagi gitu kan ya. Dengan berdalih lah ya, berdalih, ah kan ini sereal, makanan ringan, kan aku juga makan sehat toh dibarengin sama susu. Nah, hal-hal yang kayak gitu teman Pro 2 ya. Nah, jadi takaran sereal ini juga berbeda berdasarkan jenis dan kepadatannya. Granola, kacang atau sereal padat bisa punya berat berbeda dari sereal bentuk serpihan, crunchy-crunchy gimana gitu ya. Nah, supaya lebih mudah mengontrolnya, coba deh kamu ukur sereal sebelum dituangkan. Konsumsi sereal tuh disarankan 3 atau 3/4 cup lah ya, atau setara dengan 90 sampai dengan 170 gram per porsinya. Itu balik lagi tergantung sama takaran saji yang ada di bungkusnya gitu teman Pro 2. Kemudian ayam potong. Dada ayam tuh dikenal sebagai sumber protein yang baik banget ya, dan sering menjadi pilihan dalam menu sehat. Tapi ukuran satu potong ayam tuh bisa jauh lebih besar daripada porsi yang dibutuhkan teman Pro 2. Satu porsi ayam itu untuk satu orang yang benar sekitar 3-4 ons atau 85-113 gram. Ukuran itu kurang lebih bisa dibandingkan dengan setumpuk kartu untuk memudahkan perkiraan kamu. Ya, jadi kalau misalkan bingung, Sil, di rumah gak ada timbangan nih gimana? Ya udah kayak tumpukan kartu lagi ya. Kartunya kartu domino lagi gak tuh. Terus gak cuma satu, sepak lagi kan ya. Enggak. Jadi ya segitulah ukurannya kurang lebih ya teman Pro 2. Nah, kebutuhan setiap orang tentunya bisa berbeda-beda berdasarkan usia, aktivitas, dan juga kondisi tubuh. Makanya kalau misalkan kamu kuat gym dan lain sebagainya atau lagi diet, mungkin itu bisa bertambah ukurannya. Karena itu, ukuran porsi sebaiknya kamu sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Check and recheck lagi teman Pro 2 ya. Terus, ini yang juga biasa abai. Creamer di kopi. Kopi hitam relatif itu kan mudah dikontrol ya. Tapi tambahannya kayak creamer itu ternyata bisa membuat asupan tuh menjadi meningkat. Apalagi kalau kamu nuangin creamernya langsung tanpa mengukur dulu
nih jumlahnya. Jadi kamu nggak tahu nih, aduh gimana ya gitu. Satu porsi liquid creamer umumnya tuh sekitar satu sendok makan teman pro 2. Kalau digunakan berkali-kali dalam beberapa cangkir kopi, jumlah gula dan kalorinya tentunya bisa bertambah dong. Kayaknya kamu pagi, siang, sore, malam, otomatis kamu akan konsumsi itu berlebihan dong teman pro 2 ya creamernya. Cara sederhana untuk mengontrolnya adalah gunakan sendok takar. Yes. Langkah ini tentunya bisa membuat jumlah creamer yang digunakan itu lebih mudah untuk diketahui dan juga buat dicatatnya teman pro 2. Lanjut lagi, ada apa? Ada roti. Aku yakin sebagian besar kamu kadang-kadang abai, ah baru satu, ah baru dua, ah baru tiga gitu kan. Ah masih ada sisa nih gitu. Padahal kalorinya tinggi juga teman pro 2, ya kalau misalkan itu ya. Nah, jadi satu lembar kopi lagi, roti itu belum tentu punya kandungan kalori yang sama dengan merek-merek lainnya. Ini harus kamu cek dulu, makanya selalu cek ingredients di belakangnya, pokoknya info-info di belakangnya kamu harus baca banget ya. Roti yang punya kepadatan lebih padat ya dan tebal bisa mengandung kalori yang lebih banyak jika dibandingkan sama roti yang lebih ringan atau tipis. Kamu suka ngerasa kan, ini rotinya kok sekali dipencet tips banget gitu ya, ada yang tebal banget gitu ya teman pro 2. Nah sebaliknya, ini bukan bicara potongan loh ya, tapi lebih bicara kayak sponsnya itu loh, kayak gitu teman pro 2, gimana ya gitulah pokoknya menggambarkannya. Nah sebaiknya jangan cuma menghitung jumlah lembar roti ya saat kamu memperkirakan asupan, tapi perhatikan juga nih informasi nilai gizi yang ada di kemasannya. Untuk apa? Untuk bisa mengetahui ukuran sajian yang sebenarnya. Misalnya kayak tadi Sisil bilang, itu bisa disajikan untuk 5 kali. Ya udah, berarti kalau isinya 10, ya udah 2 kali aja Kakak. Jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Roti gandum yang lebih tebal juga ini bisa menawarkan serat dan juga protein yang lebih banyak teman pro 2. Jadi kualitas makanan tetap perlu diperhatikan selain sekedar menghitung kalori aja. Kadang-kadang capek ya kita, apalagi kalau lagi diet tuh, serius. Pernah di fase teman pro 2 lagi diet yang mikirin, ah kalorinya udah berapa nih kalorinya, ah ujungnya sekarang udah bodo amat, yang penting ada sayur, serat, protein, karbo dan lain sebagainya, ada intinya di situ. Udah, enggak usah pusing-pusing kalori ya. Kalau turun give, yang penting sehat aja deh ya teman pro 2 ya. Karena kadang-kadang capek juga sih. Kadang-kadang ada loh orang yang udah diet terus enggak turun-turun. Wah, itu stresnya aku merasakannya kok teman pro 2. Tenang aja. Terakhir ada buah-buahan nih teman pro 2 yang sering banget kita abai. Karena buah-buahan itu kan juga ada gulanya, ya enggak sih? Yang terkadang ternyata enggak semua orang boleh makan buah itu. Nah, sekarang ngerasa, "Ih, ini kan buah sehat," tapi enggak sadar bahwa itu berpengaruh banget buat gula kamu, kadar gula dalam tubuh kamu, gula darah apalagi dan lain sebagainya gitu. Kayak dokter nih, enggak ada kan kacatur? Oke, aman. Nah, jadi buah segar itu bisa menjadi alternatif dessert tinggi lemak yang lebih baik, tapi porsinya tetap perlu diperhatikan teman pro 2 kalau misalnya lagi menghitung kalori atau asupan gula. Contohnya, satu porsi anggur itu cuma sekitar satu cangkir atau 16 butir aja. Makan langsung dari mangkuk bisa membuat jumlah yang dikonsumsi tanpa sadar itu lebih banyak teman pro 2. Tapi kalau kamu udah cuci, hitung, pisahkan tempatnya, otomatis itu kayak, oh ya udah habis, berarti udah satu porsiku udah habis nih gini. Tapi kalau kita masuk satu plastik ya, dicuci sak-sak plastik ya. Dicuci sak-sak plastik ya enggak tuh kan. Terus udah gitu banyak taruh di mangkok, terus kita taruhnya semangkok, ya udah habis lah setengah mangkok itu. Habis itu gulanya tinggi, say. Bahaya kan? Nah, jadi teman pro 2, supaya lebih akurat, buah itu bisa ditimbang menggunakan timbangan makanan, bukan timbang berat badan, beda, jangan ya kakak ya, susah nanti. Terus, dan cara ini tentunya membantu mengetahui porsi yang dikonsumsi, terutama bagi yang sedang mengatur asupan kalori, gitu. Ada yang menyapa aku nih, Kak Teguh, hai Zigemoiku, minta lagunya Ivan Seventeen dong, yang selir hati. Wah, ini yang kalau misalnya, aku rela, oh aku rela, yang itu bukan sih? Selir hati, bukan ya? Bila aku telah menjadi, iya deh kayaknya deh itu, selir hatimu, iya benar-benar lagi. Selir hati, nanti aku coba cariin ya, kata gue ya, ditunggu aja. Aku makan banyak gak bisa gemuk, oh iya. Iya. Terus ada Cika Fika nih yang dari tadi nyariin laptopnya, udah dibilangin laptopnya gak ada, heran deh.
Oke deh teman pro 2, kalau gitu Sisil masih bakal balik lagi untuk nemenin kamu. So ditunggu ya lagunya, tadi ada kata Guh yang minta selir hati.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18,

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Kamu pasti dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kita tadi udah bahas tentang makanan-makanan, porsi-porsi makan dan lain-lain, sekarang gimana kalau kita bahas tentang dunia olahraga? Ya gak sih? Aku mau awali ini dari Solo dulu nih, teman Pro 2. Dimana NPC Indonesia atau National Paralympic Committee of Indonesia ini menegaskan komitmen memperkuat sinergi pembinaan olahraga prestasi bagi para atlet penyandang disabilitas nasional. Nah, koordinasi terpadu tersebut ini melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora serta Persatuan Atlet Tunarunggu Indonesia atau PATRIN atau AIDA ya. Dan penetapan keikutsertaan delegasi atlet pada kejuaraan internasional ini mewajibkan adanya konsolidasi strategis serta perencanaan penganggaran yang matang. Pihak organisasi merespon kemunculan isu publik mengenai inisiatif penggalangan donasi mandiri oleh sejumlah atlet tunarungu. Kepala Biro Hukum NPC Indonesia Satriawan Sulaksono memaparkan skema pendanaan serta teknis pembinaan atlet nasional menuju kejuaraan luar negeri. Keterangan tersebut disampaikannya secara resmi sebagai tanggapan atas dinamika informasi publik hari ini. Gitu teman Pro 2. Dan Satriawan juga menjelaskan keikutsertaan kompetisi single event merupakan bagian krusial dari program tryout pemusatan latihan nasional atau pelatnas menuju ajang Paralimpiade. Pemenuhan syarat kualifikasi turnamen internasional membutuhkan dukungan alokasi anggaran pemerintah yang akuntabel. Gitu teman Pro 2. Jadi ya udah, kita tunggu aja nanti seperti apa hasilnya ya. Dan langkah strategis berkelanjutan pemerintah itu pastinya dinilai mampu menjadi fondasi kokoh untuk menjamin kesetaraan ekosistem olahraga nasional. Ketersediaan akses fasilitas pelatihan berstandar internasional juga akan memacu lahirnya bibit-bibit unggul dari seluruh pelosok daerah ya pastinya. Oke deh teman Pro 2, informasi tadi tentunya aku kutip dari rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them all on time.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
3: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
2: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
3: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
2: Piye solusinya apa?
3: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
2: RRI?
3: Iya.
2: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Teman Produ, ada kabar dari dunia perpingpongan. Perpingpongan gak tuh ya. Arwana Jaya, teman Produ ya. Ini menumbangkan Onyx Sport dengan skor 3-0 pada laga terakhir BRI Grand Final Indonesia Pingpong League atau IPL 2026 season kedua. Pertandingan divisi elit putra tersebut berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Sabtu kemarin. Nah, kemenangan dalam 3 game tersebut membuat Arwana Jaya memimpin klasemen divisi elit putra dengan 6 poin dari 3 pertandingan. Tim tersebut tentunya menyelesaikan rangkaian pertandingan selama 4 hari tanpa mengalami kekalahan nih, teman Pro 2. Gilang Maulana mengaku tidak menyangka bahwa pertandingan terakhir melawan Onyx Sport berjalan semulus yang diperkirakan sebelumnya, teman Pro 2. Karena menurut Gilang, Arwana Jaya ini sudah mempersiapkan diri secara serius karena Onyx Sport ini merupakan juara pada musim-musim sebelumnya. Nah, dia juga mengungkapkan pertemuan sebelumnya dengan Onyx Sport ini juga berlangsung ketat banget dan memberikan pengalaman bagi Arwana Jaya. Namun persiapan tersebut mampu diterapkan dengan baik ketika pertandingan berlangsung, termasuk melalui penampilan Bima yang membuka kemenangan Arwana Jaya. Setelah kemenangan Bima, ini kepercayaan diri Arwana Jaya semakin meningkat untuk melanjutkan pertandingan berikutnya. Gilang juga menyoroti keberhasilan Wong Ki Cheng ya, membalas kekalahan sebelumnya dari Bintik dalam pertemuan kedua pemain tersebut, teman Pro 2. Dan keberhasilan menumbangkan Onyx Sport ini menjadi kepuasan tersendiri bagi Gilang yang mewakili Arwana Jaya. Karena Onyx Sport merupakan tim juara bertahan nih, teman Pro 2. Kemenangan tanpa kekalahan selama 3 pertandingan ya membuat Arwana Jaya ini menutup perjalanan BRI Grand Final IPL Season 2 dengan hasil yang sempurna, teman Pro 2. Dan gelar tersebut sekaligus membawa Arwana Jaya memimpin divisi elit putra dengan 6 poin dari 3 pertandingan. Informasi tadi kalau misalnya kamu ketinggalan nih, teman Pro 2, bisa cek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kamu masih di Santai Siang di jam 2 kurang berapa menit lah ya. Kurang 3 menit, teman Pro 2. Dan setelah ini tentunya kita bakal balik lagi. Aku ya, Sylvia Z, bakal update informasi-informasi dari dunia entertainment pastinya ya. Ada banyak banget informasinya sampai Sisil bingung nih pilihnya yang mana. Cile. Mulai dari ada cerita model, terus ada apa lagi? Ada film animasi yang viral, ada apa tuh? Nah udah tunggu aja, ini pokoknya bestinya Kak Catur intinya. Nah untuk itu simak terus dan dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

ada ning nang ning nung ya teman Pro 2 ya. Nah sekarang kita mau update informasi. Udah ada Bandung tadi bareng Yura Yunita ya kan, yang membuat selalu rindu nampaknya. Sekarang kita mau beralih nih ke Indonesia Timur teman Pro 2. Kok jauh banget sih ke Indonesia Timur? Iya, soalnya ada bestinya Kak Catur alias Pak Bahlil nih yang sekarang dijadiin animasi. Karena masa kecilnya Pak Bahlil ini diangkat jadi serial animasi yang viral banget cie. Aku mau tanya Kak Catur udah nonton belum ya kan? Ini gretong kok, gratis kok kakak ya. Jadi ini kisah masa kecil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia diangkat menjadi serial animasi Melangkah dari Timur nih teman Pro 2. Serial yang bisa disaksikan gratis ini via YouTube udah ditonton lebih dari 743.000 kali di episode pertama. Karena kalau nggak salah ya Sisil baca tuh ada 8 episode, 7 atau 8 episode gitu ya. Tapi nanti kita cek lagi ya pastinya. Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, karya yang digarap oleh studio Patopo Animation Bandung ini, ce Bandung lagi iya kan? Ya, pas banget gitu ya sama Yura Yunita tadi lagunya Bandung. Ini tuh tayang resmi tanggal 25 Agustus kemarin. Nah, alur ceritanya itu dikemas secara menarik dalam 8 episode. Nah, benar kan 8 episode teman Pro 2 untuk memperkenalkan potensi kehidupan anak-anak dari Indonesia Timur. Karakter utamanya itu yang gak lain gak bukan Baha. Kebanyakan dari Bahlil Lahadalia gitu teman Pro 2 ya. Jadi disingkat jadi Baha gitu. Nah, ini digambarkan berjuang mengejar pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di tengah keterbatasan. Peluncuran karya ini diproyeksikan bisa menginspirasi generasi muda melalui visualisasi perjuangan hidup tokoh nasional. Chief Executive Officer Patopo Animation Bandung ini memprakarsai proyek animasi lokal tersebut sebagai kejutan khusus Pak Bahlil katanya. Karena keterangan pers terkait dengan pencapaian jumlah penonton serial independen ini dirilis secara resmi hari ini teman Pro 2 ya. Dan laporan rilis juga menegaskan kalau misalkan seluruh proses pengerjaan proyek animasi berlangsung tanpa sepengetahuan pejabat bersangkutan. Terus ceritanya dapat dari mana dong? Mungkin karena udah ngobrol dulu kali ya, udah ngulik dulu kali ya. Nah, pengemasan cerita rakyat Indonesia Timur ini disajikan secara transparan supaya mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, teman Pro 2. Melangkah dari Timur kini menjadi karya animasi lokal pionir yang berhasil mengangkat rekam jejak tokoh nasional. Kehadiran serial ini sekaligus memperkuat ruang publik digital bagi promosi karya kreatif produksi animator dalam negeri kita. Wow, bangga sih aku ya dengan hal-hal seperti ini teman Pro 2 gitu deh. Apalagi dia mengangkat kisah masa lalunya kecil, gimana dia survive dan lain sebagainya teman Pro 2. Sampai mengenyam bangku SMA tadi karena kan di tengah keterbatasan gitu ya. Wah keren sih, menginspirasi banget teman Pro 2. So teman Pro 2, habis ini kita masih bakal balik lagi untuk satu informasi sebelum aku pamit. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Bunga, hey. Tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300 ribu.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

Oke, teman Pro 2, kita balik lagi update informasi dari seorang model ya asal Indonesia yang melebarkan hingga ke mana? Ke apa namanya? Ke luar negeri lah ya pastinya, enggak di Indonesia aja teman Pro 2. Jadi ada seorang model Sylvia Zhang yang memperluas pengalamannya di dunia fashion dengan tampil di sejumlah ajang runway. Mulai dari Indonesia Fashion Week, terus ada Asia Fashion Show, sampai The Great South Youth International Fashion Week 2026 di Malaysia. Bagi Sylvia, not Sylvia, but Sylvia, ini kesempatan tampil di berbagai panggung tersebut menjadi pengalaman yang membanggakan sekaligus juga menjadi bagian dari perjalanannya untuk terus berkembang sebagai model. Meski telah beberapa kali tampil di runway internasional, dia mengaku nih tetap merasakan kayak ketegangan menjelang pertunjukan. Kayak pasti masih ada aja gitu ya teman Pro 2 ya. Dan menurut Sylvia, rasa gugup sebelum tampil itu justru menjadi bagian menarik dari pengalaman berbeda di atas runway. Perasaan itu tuh membuat setiap pertunjukan punya sensasi tersendiri dan enggak terasa monoton teman Pro 2. Dalam 3 ajang fashion tersebut ya, Sylvia juga mendapatkan kesempatan untuk mengenakan rancangan dari 3 desainer yang berbeda. Masing-masing pun punya konsepnya sendiri, karakter tersendiri, dan tema-tema yang berbeda. Sehingga itu tuh menuntut Sylvia untuk mampu menyesuaikan pembawaan ketika berada di atas panggung gitu teman Pro 2. Dan bagi Sylvia, sebagai seorang model tuh bukan sekedar mengenakan busana dan berjalan di runway aja ya. Dia juga melihat setiap koleksi sebagai sebuah karakter yang harus mampu diterjemahkan melalui ekspresi, gestur, dan cara berjalan. Dia juga memberikan apresiasi terhadap busana yang dikenakannya dalam 3 event itu. Karena menurutnya setiap koleksi itu punya identitas dan daya tarik masing-masing yang memberikan pengalaman berbeda ketika dibawakan di runway teman Pro 2. Dia juga menilai kalau kekuatan sebuah penampilan fashion itu tidak cuma terletak di busana yang dia kenakan, tapi juga bagaimana seorang model mampu menghidupkan pesan dan karakter yang ingin disampaikan sang desainer. Nah, sementara itu pengalaman tampil dia di Malaysia teman Pro 2 ya untuk menjadi salah satu momen yang paling berkesan bagi dia. Karena menurutnya tampil di luar negeri itu bukan cuma memberikan pengalaman baru, tapi juga meningkatkan kepercayaan diri untuk berani mengeksplorasi lebih banyak peluang di industri fashion. Otomatis ini lebih punya kenalan gitu ya teman Pro 2, apalagi di luar negeri, ya setidaknya membuka pintu sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit gitu lah. Dan dia masih ingin mengeksplorasi lebih banyak runway lagi teman Pro 2, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya. Nah, kisah Sylvia Zhang ini teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, lagu Yuk Pulang dari It Get Off ini kayaknya bakal mengantarkan aku juga untuk pulang, teman Pro 2 ya. Jadi makasih banget buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 10 sampai jam 3 ini, teman Pro 2. Sehat-sehat selalu buat kamu semua supaya kita bisa ketemu lagi, bersua lagi dan lain sebagainya ya. Makasih, makasih, makasih. Aku Sylvia Zee pamit ya, dan selain ini bakal ada Desva Antika yang bakal nemenin kamu di detik sore ini. So jangan kemana-mana, teman Pro 2. See ya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Plus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Yeay, jumpa lagi sama Deswa Fitra di sini ya, di Sore Ceria finally ke habitat aslinya di Sore Ceria. Dan waktu itu terakhir di Sabtu ya, kalau enggak salah. Di santai siang nih bareng Deswa Fitra. Tadi habis sama Shirley, kok Shirley ya? Namanya siapa? Sylvia Z.
2: Sama Shirley Cowanda.
1: Shirley Cowanda. Siapa Shirley Cowanda?
2: Kok Shirley Cowanda? Lagi nongol di FYP terus itu loh yang pejabat.
1: Bukan share
2: tujuan.
1: Iya ya.
2: Share tujuan ada bukan?
1: Maluku ya?
2: Dia Maluku kayaknya kan?
1: Mana ya?
2: Buah Pendigul apa ya?
1: Mana itu? Aduh.
2: Ya, tadi adalah hari yang spesial ya, teman-teman.
1: Spesial banget hari ini.
2: Karena tadi RRI Surakarta akhirnya melaunching secara apa ya kalau dibilang meriah. Karena kan kemarin sebenarnya soft opening-nya udah waktu
1: Ketoprak ya, pagelaran Ketoprak hari Ketoprak. Rabu kalau nggak salah. Oh,
2: dan hari ini akhirnya kita resmi melaunching atau membuka RRI Fest.
1: Wih, RRI Fest ya, yang ke berapa nih?
2: Ini yang kedua sih. Kayak gue udah kolosal udah berapa 20 tahun gitu ya. Ini yang kedua.
1: Oh, yang kedua.
2: Iya, kalau okay. Biasanya kan cuman hari radio.
1: Oh,
2: kan
1: berarti. Waktu aku first time RRI Fest itu yang pertama. Pertama
2: iya,
1: kalinya.
2: Iya, tahun lalu itu.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Aku kira tuh udah beberapa kali.
2: Enggak. Ya kemasannya okay. Aja yang apa yang dibedakan. Karena kan kalau dulu memang ketika kita masuk di September itu otomatis kita akan menyongsong hari radio kan ya. Hari ulang tahun
1: betul.
2: RRI. Nah kali ini ya dua tahun ini kalau saya bilang itu dikemas dengan nama atau tajuknya tuh RRI Fest.
1: RRI Fest. Oh.
2: Tapi sebenarnya kontennya tidak jauh beda, cuman lebih meriah aja dibikin lebih rame kayak tadi. Misalnya ada pembukaan ada defile. Kemudian juga
1: yel-yel
2: dan fun game lainnya gitu. Dan insya Allah nanti kita juga ada jalan sehat.
1: Betul.
2: Donor darah dan tentu saja yang jadi perbedaan yang jadi pembedanya adalah di tahun ini bintang radio itu juga masuk dalam RRI Fest.
1: Tahun kemarin bukannya juga masuk ya?
2: Enggak ya? Sebulan setelah radio baru bintang radio.
1: Iya,
2: dulu kan kita di studio tuh yang seleksinya tuh.
1: Yang panjang banget itu ya.
2: Itu kan udah selesai tuh. Coba bayangkan kalau dalam kondisi seperti itu terus kita audisinya di sini lagi.
1: Wah.
2: Betapa tidak sibuknya kita.
1: Sibuk banget sih.
2: Iya.
1: Tapi kalau untuk bintang radio berarti di tanggal berapa, Bray?
2: Insya Allah kita akan menyelenggarakan nanti tanggal 9 September ya.
1: Oke.
2: Okay. Kemarin sudah di close, sudah ditutup pendaftarannya dan hari ini insya Allah semua peserta itu akan di-organize. Nah nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Kapan technical meetingnya, kemudian lagunya seperti apa, tutorial cara menaik turunkan nada.
1: Nah,
2: intinya selamat ya yang sudah berhasil join, yang berhasil gabung di lomba ini. Karena emang penuh dengan syarat dan ketentuan berlaku.
1: Betul.
2: Itu by system, jadi dari pusat.
1: Tapi boleh di spill gak sih ini berapa banyak yang udah, gak boleh ya? Oh,
2: nanti kalau tiba-tiba
1: cuma
2: 5 kan malu.
1: Ya gak mungkin juga cuma 5 dong.
2: 2,5 putra, 2,5 putri.
1: kagak bisa. Tapi intinya banyak lah ya.
2: Banyak banget.
1: Karena jujur aku pun gak ngerti ini berapa yang daftar. Mungkin Berido yang ngerti ya. Yang tahu ya. Tapi pastinya dari sebelum bintang radio itu ada donor darah, jalan sehat.
2: Ada lomba donor darah.
1: Bukan lomba.
2: Cepet-cepetan ngumpulin darah.
1: Nanti langsung lemes dong. Langsung tepar di tempat.
2: Ya kan tergantung berapa banyak. Cepet-cepetan tapi kalau cuma secangkir saya rasa sih gak lemes sih.
1: Kan maksudnya cepet-cepetan dikasih waktu lagi. Satu jam gitu.
2: Lama-lama satu jam.
1: Iya. Tapi boleh ini gak? Tanggalnya tanggal berapa aja, Bray? Ini donor darah gitu.
2: Pokoknya setiap hari itu pasti ada.
1: Apa sih ada?
2: Ada.
1: Oke.
2: Okay. Bukan setiap hari ada donor darah. Timeline setiap ada. Hari namanya festival ya.
1: Iya.
2: Setiap hari itu akan ada. Misalnya nanti ada lomba e-sport.
1: Oh iya.
2: Yeah.
1: Kemudian, e-sport kan buat internal ya?
2: Iya, kita kasih informasi aja.
1: Oke.
2: Okay. Ya. E-sport, terus nanti ada jalan sehat, ada donor darah, ada webinar. Pokoknya intinya tuh sebenarnya...
1: Apa? Mbak Dinar?
2: Webinar.
1: Webinar. Iya. Oke.
2: Terus, dan nanti tanggal 9 diakhiri dengan Bintang Radio.
1: Oh, gongnya di Bintang Radio. Oke.
2: Okay. Kemudian kita lanjutlah ke hari... radio.
1: Hari radionya.
2: 10-11
1: nah,
2: itu harinya kita.
1: Itu yang ditunggu-tunggu ya. Tapi kemarin tuh ada, Bray, cerita dikit ya. Di lomba e-sportnya internal kita ya. Itu tuh ternyata ada yang daftar dari orang luar loh.
2: Oh.
1: Kok bisa ya? Kok bisa? Pertanyaannya kok bisa? siapa yang ngirim G-form ya?
2: Kontak person kayak itu. Oh, kayak G-form ya?
1: Dia daftar G-form walaupun internal kita...
2: Kalau dokter apa yang pakai G-form?
1: Nah,
2: nanti kalau linknya
1: makanya siapa yang ngirim link?
2: Apa saya ya waktu
1: itu? Enggak. Kita ya, ada orang luar.
2: Ya udahlah, mendingan gak usah pakai link-linkan.
1: Iya sih, tapi waktu itu pakai link.
2: Orang daftar. Jadi
1: lupa aja kan.
2: Wah, gimana sih? Kacau nih ya. Enggak sih. Kan tinggal dikasih penjelasan aja.
1: Iya, betul. Udah dikasih penjelasan.
2: Mohon mangap ya.
1: Mangap lagi.
2: Mana orangnya itu sudah membagikan linknya itu kemana-mana.
1: Langsung ya daftar terlanjur banyak.
2: Iya.
1: Aduh, tapi seru sih.
2: Tapi
1: baru kali ini.
2: Hadiahnya besar banget kayaknya ya.
1: Mungkin. Oh, hadiahnya PS
2: lagi.
1: PS 5 lagi. Hadiah. Udah, itu
2: mainnya aja pakai PS 4. Hadiahnya PS 5.
1: Seneng banget.
2: Seenggaknya mainnya PS 5.
1: Iya.
2: Hadiahnya PS 4. Mana hand lagi. PS 4 hand. Aduh. Yang kasetnya itu kan.
1: Iya.
2: Pakai harddisk dan sebagainya.
1: Iya. Bener. Ini dari Catur nih ada... komen.
2: Kayaknya juga mau ikut nih. Mau ikut. Kasih aja linknya.
1: Oh, nanti saya yang disalahin dong. Gimana nih?
2: Terus.
1: Oh, ini tadi komen yang donor darah ya. Adain donor darah dong gitu dari Catur. Memang ada, ya. Ada.
2: Ada, boleh kok. Kalau donor
1: boleh.
2: Darah itu, kalau donor darah itu sebenarnya kita tuh ada kerjasama dengan orang-orang yang nanti akan biasanya donor darah.
1: Hmm.
2: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang kuotanya masih ada.
1: Oh, dikasih kuota bang?
2: Ada kuota. Oh. Kali kalau misalnya kantongnya habis, masa ditaruhin di gelas sama di tumbler?
1: Di ember.
2: Masa nanti Catur, Pak saya sudah DIY nih, donor darah DIY. Ditaruh di tumbler, malah dikasih es lagi.
1: Ngeri banget ya. Iya. Oh iya, jadi ada kuotanya ya.
2: Ya kali gitu, kan kantongnya unlimited.
1: Yeah, gitu. Oh iya juga, benar sih. Benar juga ya, make sense.
2: Besok-besok jangan DIY ya. Tidak disarankan donor darah secara dia.
1: Saking ini antusiasnya kan. Ya,
2: tapi antusiasnya. Mana darahnya sudah mengering lagi. Mana betul digoreng.
1: Kan? Wah, jangan dong.
2: Kayak yang di wedangan.
1: Iya, kayak yang di wedangan lagi. Aduh, haram buat muslim ya.
2: Itu ya sebenarnya sih tidak layak dikonsumsi.
1: Okay.
2: Lebih ke tidak layak dikonsumsi.
1: Tapi nyatanya ada. Tapi nyatanya ada ya.
2: Rasanya kayak apa rasanya? Katanya rasanya kayak ati. Ya mendingan makan ati.
1: Iya juga ya.
2: Iya kan?
1: Iya juga ya.
2: Kalau ada orang banding-bandingin dengan sesuatu yang lebih mudah dicari gitu loh.
1: Iya. Itu kan jarang padahal
2: dan
1: kan sih.
2: Dan lebih sehat. Kalau ati kan katanya bisa menambah darah. Kalau darah.
1: Iya ya, bisa ngapain ya?
2: Malah penyakit.
1: Oh iya juga ya. Kalau darahnya darah kotor. Darah yang digoreng darah kotor.
2: Iya bisa.
1: Darah kotor. Ya emang di filter dulu.
2: Kalau darah putih ayo. Leukemia. Kok dark banget sih.
1: Gimana tadi? Gak maksudnya gini. Gini. Oke yuk. Ayo kita lanjut lagi ya.
2: Iya.
1: Intinya ada donor darah ya. Nanti. Oh haus. Iya. Intinya ada donor darah. Dan. Mungkin nanti kalau untuk terkait rangkaian acara RRI Fest ya, kamu bisa cek aja di sosmed kita, boleh ya?
2: Bisa.
1: Di follow-follow di RRI Surakarta, RRI Pro 2 Surakarta, follow-follow aja. Semuanya ada di situ juga. Berhubung ini adminnya juga di sini ya.
2: Saatnya saya.
1: Oke, baiklah teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ya, dan ini di jamnya Plat AD. Aku bakal kasih info Solo Raya dan sekitarnya sampai jam 4 nanti teman Pro 2.
2: Ya.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Eh, ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: Teh hijau tulus sama Bro Dua buat kamu di sore hari ini. Yes, green tea kesukaannya si Sisil ya. Gimana? Kamu kabarnya gimana? Ngapain
1: kabar coba? Kabar aku bisa aja. Kabar ya,
0: pertama. Naik kabar lagi. Adeh, enggak.
1: Sendirian sih.
0: Kenapa? Kan sama Anda di sini. Katanya sampai nanti ya. Sampai jam berapa sih? Kagak, enggak dong. Yaudah, teman Pro 2, kita masuk ke plat AD ya. Info Solo dan sekitarnya buat kamu di sore hari ini. Berdasarkan dari rri.co.id ya, ada again and again ya, lagi-lagi ada 11 motor knalpot brong, knalpot racing yang diamankan oleh Polres Sukoharjo. Kenapa sih masih banyak banget ya di zaman sekarang yang motor tuh dimodifikasi knalpotnya racing brong, tapi yang dB-nya tuh tinggi gitu. dB lagi, desibel ya. Suaranya tuh wih, itu sound, itu sound ya. Iya. Yeah. Ini desibelnya yang suaranya tuh tinggi gitu kan. Racing banget gitu, teman Pro 2 ya.
1: Bagus.
0: Hah?
1: Kalau nyanyi bagus.
0: Yang apa? Ini knalpot. Mohon maaf, ini knalpot ya. 11 cukup banyak sih. Dan ini dari rri.co.id kemarin malam minggu ya. Jadi Polres Sukoharjo mengamankan sebanyak 11 motor yang knalpotnya brong-brong-brong gitu. Yap, Polres Sukoharjo teman Pro 2 ini menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan. Wow, ya ada singkatannya yang bisa disingkat KRYD. Baru tahu saya ya. Di malam minggu, gimana?
1: Jadi Kruit
0: gitu ya. Kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD. Ini di malam minggu kemarin untuk mengantisipasi balap liar dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas ya. Memang kalau knalpot brong tuh rata-rata dipakainya untuk balapan liar terutama ya. Dan di malam hari itu sering terjadi, entah di titik-titik jalan yang sepi. Dan kebanyakan setahu aku sih dulu ya, sepengalaman saya itu jalan Solo Jogja.
1: Mantan ini ya.
0: Solo
1: Jogja.
0: Stop ya. Maksudnya gini, sepengalaman saya waktu itu tuh pernah melihat kebalap liar gitu. Bukan nonton. Dia tuh balap liar tuh kayak lewat gitu loh. Gitu kayak gitu, biasanya di Kartosuro itu jalan Solo situ, terus di Solo Baru juga biasanya banyak. Kalau sekarang kurang ngerti ya, karena udah gak pernah keluar malam gitu ya. Sekarang morning person gitu. Nah, lanjut lagi ya, dalam kegiatan tersebut polisi ini sudah mengamankan sebanyak 11 sepeda ontel. Kenapa bro gak di sepeda ontel? Sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak standar atau yang racing brong gitu. Nah, patroli diawali dengan apel dulu nih di Mako Polsek Grogol. Ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam ya. Pas banget di malam minggu. Yang dilanjutkan dengan patroli oleh personil Ton Siaga A Polres Sukoharjo bersama jajaran Polsek Grogol. Dan petugas teman Pro 2 ini menyisir sejumlah lokasi yang dinilai rawan gangguan Kamtibmas, mulai dari jalan protokol, kawasan perbelanjaan, tempat nongkrong, titik keramaian, kawasan pemukiman, hingga lokasi yang berpotensi digunakan untuk balap liar gitu. Mungkin dari kamu ada yang tahu juga ya, biasanya di depan rumah kamu bahkan biasanya digunakan untuk balap liar. Lapor aja teman Pro 2, gak apa-apa, lapor aja ke Sisil lagi.
1: Aku lapor dong.
0: Lapor, Pak.
1: Kenapa?
0: Lapor apa?
1: Jangan cuma motor aja, tapi mobil juga sebenarnya.
0: Oh iya juga.
1: Itu tau gak
0: apa? Kenapa?
1: Dia punya lampu itu.
0: Oh benar. Iya. Maksudnya bulat dia tuh. Iya. Makanya nggak ngotak. Dia tuh bulat. Kadang segitiga juga pun juga ada ya gitu ya. Makanya nggak ngotak gitu. Jadi bulat. Terus gimana, Sil?
1: Iya gitu jadinya.
0: Iya.
1: Bayangin gak sih dia gak standar, terus lampunya tuh deh kayak lampu panggung,
0: Kak. Kelap-kelip gitu ya.
1: Enggak juga. Itu nyorot banget kan, kasihan.
0: Iya bener.
1: Karena pernah ada kasus orang kecelakaan karena dia kesorot lampu dari arah
0: sebaliknya. Betul.
1: Dia nggak bisa
0: ngerti. Rawan juga.
1: Itu rawan bahaya loh.
0: Dan bahkan juga ada mobil zaman sekarang tuh yang nyorot di lampu belakang loh. Ada kan?
1: Aku taunya yang nyolot, tau nggak nyolot?
0: Dirimu yang nyolot.
1: Itu aku.
0: Ada. Ya kayaknya mobil juga perlu sih selain motor ya, karena
1: iya,
0: juga
1: bener.
0: Banyak gitu. Nah ada juga dari Kapolres Sukoharjo AKBP Angga Ito Hadi Prabowo ini juga mengatakan bahwa patroli tersebut merupakan langkah preventif untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat ya, karena memang mungkin banyak laporan juga yang di malam hari terutama di Solo Raya dan sekitarnya gitu lapor kayak malam hari tuh kebisingan, gak bisa tidur karena saking banyaknya yang konvoy mungkin atau bahkan

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Close Your Eyes Teman Pro 2 membatalkan konser Beyond Your Eyes di Jakarta yang dijadwalkan pada tanggal 30 Agustus 2026 di Hall Basket Senayan. Salah satu promotor Teman Pro 2 mengumumkan pembatalan pada tanggal 26 Agustus dengan alasan mempertimbangkan situasi keamanan dan keselamatan di sekitar kawasan Senayan dan DPR RI. Promotor Teman Pro 2 menyebut adanya peningkatan pengamanan, penutupan jalan, serta pembatasan pergerakan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan

0: pelaksanaan konser. Promotor Demam Pro 2 juga memastikan akan bertanggung jawab terhadap hak dan kepentingan finansial para pemegang tiket selama proses pembatalan berlangsung.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, sutradara harusnya horor, Reza Oktavian atau Reza Arab, siap menempuh jalur hukum terhadap pihak yang membajak filmnya. Langkah ini Teman Pro 2 diambil setelah potongan adegan film beredar di media sosial, termasuk salah satu akun X yang disebut mengunggah rekaman, disertai caption bernada hinaan. Reza Arab Teman Pro 2 berencana melayangkan somasi dan menegaskan adegan tersebut memiliki makna personal karena berkaitan dengan mendiang Lula Lava. Rumah produksi SJ Pictures juga mengingatkan bahwa penonton agar tidak merekam atau menyebarkan materi film, serta menegaskan akan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pembajakan.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2. Abis ini kita bakal pantau info lalu lintas ya bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Jadi stay aja.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Ini dia info lalu lintas Pro 2.
0: Alright, dan sore hari ini kita sudah tersambung dengan rekan kita yang ada di Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore, halo.
2: Selamat sore, Mas.
0: Baik, dengan rekan siapa di tempat?
2: Saya Raka Siwi, Kian.
0: Baik, rekan Raka Siwi, silakan informasinya.
2: Baik. Terima kasih, Bu. Saya sampaikan informasi kondisi lalu lintas Surakarta berdasarkan pantauan temporum. Pada hari Senin 31 Agustus 2021 pukul 16.16. Secara umum kondisi lalu lintas di Kota Surakarta pada sore hari ini terpantau lancar hingga ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan mulai terlihat di sejumlah ruas jalan seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya pada jam pulang kerja dan aktivitas sore hari. Kami mulai dari kawasan Kleco menuju Simpang 3 Kapten. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan dominasi roda 2 dan kendaraan pribadi. Kendaraan masih dapat bergerak dengan cukup baik meskipun terdapat antrean pendek di beberapa persimpangan bersihnya saat memasuki fase lampu merah. Selanjutnya untuk kawasan Makuto hingga Simpang Makobrimob, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kendaraan dari kedua arah masih bergerak dengan kecepatan sedang dan kondisi secara umum masih terkendali. Untuk jalan Cempedak, arus lalu lintas dari arah Purwosari menuju Bundaran Kadang terpantau ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan mulai terlihat di beberapa titik, khususnya di Simpang Purwosari, kawasan Ngapaman hingga Bundaran Kadang. Kami mengimbau untuk pengendara yang melintasi kawasan tersebut untuk tetap sabar dan menjaga jarak aman. Kemudian jalan Veteran mulai dari kawasan Tipes menuju Simpang Matrono, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Volume kendaraan didominasi sepeda motor dan kendaraan pribadi. Antrean pendek masih terlihat di beberapa persimpangan, namun secara keseluruhan arus kendaraan masih bergerak dengan baik. Berikutnya, jalan KP Mulyadi dari arah Simpang 4 Matrono menuju Simpang Balong terpantau ramai lancar, kendaraan masih bergerak dengan kecepatan sedang dan belum terlihat kepadatan yang signifikan. Dari ke jalan Yosu Daso, mulai dari Simpang Pandawo menuju kawasan Nonongan, kondisi lalu lintas terpantau lancar hingga ramai lancar, arus kendaraan dari kedua arah masih mengalir dengan baik. Berikutnya untuk jalan Berjaya Katamso, mulai dari Simpang 4 Panggung hingga Simpang Mojosongo, arus lalu lintas terpantau cukup ramai namun lancar. Sementara itu untuk jalan jalur batas kota, kawasan Riwut dan Junuk, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Kondisi kendaraan dari ketua dari arah Kota Surakarta menuju Karanganyar maupun sebaliknya masih bergerak dengan kecepatan sedang dan situasi lalu lintas secara umum masih terkendali. Tempat Pro 2 sore hari merupakan salah satu waktu dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Untuk itu kami dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengajak seluruh pengguna jalan untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Bagi pengendara roda motor jangan lupa menggunakan helm berstandar SNI dan bagi pengendara kendaraan roda 4 selalu gunakan sabuk keselamatan. Hindari menggunakan telepon genggam saat berkendara. Jangan pengendara dalam kondisi terburu-buru, tetap patuhi rambu dan marka jalan, tetap ikuti pengaturan lampu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Mari kita ciptakan suasana lalu lintas yang saling menghargai. Jika jalan sedang ramai, tak perlu saling mendahului atau memaksakan diri. Berikan ruang kepada pengguna jalan lain dan tetap jaga jarak aman. Karena keselamatan di jalan bukan hanya karena tanggung jawab petugas, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagi kami di Dinas Perhubungan Kota Surakarta, setiap perjalanan masyarakat memiliki tujuan yang penting. Ada yang pulang bekerja, menjemput keluarga, mengantar anak, menjalankan usaha, maupun sekedar menuju rumah untuk beristirahat. Karena itu, sampai di tujuan dengan selamat tentu jauh lebih penting daripada sampai lebih cepat. Karena kami terus melakukan pemantauan kondisi lalu lintas melalui kantor rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan informasi dan mendukung terciptanya lalu lintas yang aman, tertib dan nyaman bagi masyarakat. Demikian traffic report dari Disrum sore hari ini. Tetap fokus berkendara, tetap sabar di jalan, dan jangan lupa saling mengerti sesama pengguna jalan. Saya dari petugas Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Kedua yang telah menjadi bagian dari terciptanya lalu lintas Kota Surakarta yang aman, tetap dan nyaman. Pelan bukan berarti terlambat, tetap berarti ribet. Nah, keselamatan selalu menjadi yang utama karena tetap lalu lintas ada semen budaya Wong Solo yang berkelas. Demikian, selamat menjalankan juga perjalanan 22, ada di jalan, jaga diri, dan semoga selamat tujuan dengan selamat. Demikian, Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih rekan Raka Siwi atas informasinya terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor.
2: Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas.
1: Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada pestabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
3: Minta pakai barang bekas, pemanas setrika.
4: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Only on Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Masih di sore ceria teman Pro2. Wow, ini lagi ngebahas sebenarnya ya. Per-COD-an ada, tapi sering kali ya ada masalah-masalah kayak yang scam-scam gitu ya. Jadi mohon hati-hati kalau yang memesan online, karena banyak banget yang ketipu. Bahkan sempet juga orang tuaku sempat ketipu juga. Serius, dia tuh kadang kan kalau orang tua tuh ini ya, ya mohon maaf gaptek gitu kan.
0: Oh, benar-benar.
2: Kayak ditipunya yang akhir-akhir ini viral juga. Dari dia mengatasnamakan, jadi tiba-tiba nge-WhatsApp mengatasnamakan dari pihak kurir. Serius, dari pihak kurir tiba-tiba nge-WhatsApp gitu loh.
0: Terus?
2: Nge-WhatsApp. Dan benarkah ini pesanan bapak,
0: sekian,
2: ibu? Benar-benar gitu lah.
0: Terus?
2: Ya dengan alasan ada masalah saat pengiriman dan lain sebagainya. Terus biasanya suruh mesen ulang atau apalah, dan dituntun biasanya. Dituntun sama si yang mengatasnamakan kurirnya.
0: Gitu. Hmm? Dipegangin tangannya gitu?
2: Bukan, maksudnya diarahin. Arahin, disuruh, biasanya disuruh video call dan share screen. Share screen. Bener, kalau dia kalau udah tahu, oh ini orang tua gitu ya. Oh ini kayaknya gak tahu. Dia udah mulai nih, kayak kalau bingung boleh saya video call gitu ya. Nanti coba share screen. Kan kalau share screen kelihatan pinnya semua dong.
0: Iya
2: gak sih? Nah itu perlu dihati-hati. Serius?
0: Harus baru nih.
2: Iya benar. Dan itu udah viral juga kok. Ada yang membahas juga di TikTok, FYP TikTok itu juga. Karena sekarang akhir-akhir ini banyak yang mengatasnamakan sebagai kurir yang ngirimin kayak gitu. Ini iya. Pesanan Anda bermasalah gini-gini.
0: Tapi ayahmu gimana? Kena nggak? Orang tuamu kena nggak?
2: Jujur kena, kena. Itu aku telat pulangnya dan aku baru pulang. Papaku tuh ya, orang tua aku lagi VC sama orang ini gitu. Dan itu udah terlanjur transfer. Transfer, tapi memang ya gak begitu ini juga ya.
0: Tapi kan serem aja.
2: Iya, bener.
0: Ngeri banget sih.
2: Wah.
0: Ngaco sih. Jangan kelayapan terus.
2: Sih. Enggak kan.
0: Ayah,
2: dan misalkan gini, kan masuk sore, kan pulang-pulang gitu loh.
0: Perayaan
2: gitu
0: malam lagi kan.
2: Nah, kemana dulu?
0: Nah, kemana dulu tuh.
2: Enggak dong.
0: Tapi modus penipuan emang parah-parah sih sekarang.
2: Parah. Tapi pernah ngerasain juga gak?
0: Aku sendiri pernah aku jadi korban penipuan. Karena mungkin aku yang salah ya, terlalu percaya.
2: Oke, okay. Oh ini beneran penipuan.
0: Enggak kayak gini loh. Kenapa sih kalian tuh selalu
2: kalau kalau kamu yang bilang tuh. Aku kira penipuan yang bukan penipuan kayak di apa ya? Di udah lanjut dulu.
0: Oke. Kenapa sih kalian tuh kalau enggak percaya loh sama aku
2: lo. Oh, sering bercanda soalnya.
0: Bercanda.
2: Okay. Gimana?
0: Jadi aku tuh terlalu percaya dengan orang.
2: Hah?
0: Terus udah gitu dia kayak
2: tolong agak dekat ke mic dong, Kak.
0: Back sound-nya dong.
2: Kayak narasumber.
0: Iya.
2: Gimana?
0: Abis itu dia menawarkan handphone.
2: Oh.
0: Terus dengan harga sekian, aku ingat banget itu masih zamannya BlackBerry. Itu kan belum
2: udah lama banget.
0: Kan?
2: Udah
0: belum
2: lama banget.
0: Penipuan kan.
2: Iya, yeah. Aku belum lahir kali ya. Nah. Udah ding. Udah ding. Ya. Yeah. Oke.
0: Okay. Lagi proses. Oke.
2: Okay.
0: Terus habis itu dia bilang, "Mbak DP dulu aja, nanti saya bawa ke sini barangnya." Dan itu pas banget barang yang aku mau.
2: Oke.
0: Okay. BlackBerry Onyx itu.
2: Aku nggak ini lagi
0: BlackBerry ya?
2: ngalamin tapi aku nggak yang
0: nggak tahu tipe-tipenya.
2: Yes.
0: Okay. Intinya yang Onyx atau apalah itu ya, pad-padnya tuh yang bukan kayak itu lagi lah intinya. Udah ke atas.
2: Udah gitu
0: dia bilang gini, "Mbak DP aja, DP aja kalau nggak salah saya ingatku 500.000, nanti sore saya anterin ke sini barangnya."
2: Oke, okay. Anterin ke rumah?
0: Ke kantorku yang lama.
2: Oke. Okay.
0: Ke kantorku yang lama, terus aku ya si pintar ini percaya aja dong.
2: Iya.
0: Ya udah tak kasih cash, dia mintanya cash, "Mbak ada cash nggak? Kalau saya biar langsung lapor ke ini, kalau transfer baru bisa besok."
2: Berarti COD ya? Nah, COD gitu, gitu ya. Oke, okay, COD.
0: Intinya terus udah gitu dia bilang, "Oh iya, Mbak, gini." Terus ya udahlah. Kamu tahu enggak dengan baiknya aku masih ngajak dia makan loh. Maksudnya tak beliin makan supaya ya wes nanti kan nunggu dia nunggu dijemput temennya dia bilang gitu. Oh ya udah enggak apa-apa, wes makan aja dulu di kantin, enggak pesenin makan kantin. Ternyata saya ditipu, Kakak.
2: Wow.
0: Maksudnya ya udahlah ya, karena harga yang dia kasih tuh harga yang enggak jauh sama di counter-counter handphone. Tapi menurutku masih batas wajar gitu. Kita kan kayak percaya. Oh ya udah deh. Apalagi dia kantornya yang dia sebut tuh bener ada di situ, toko handphone.
2: Oh, mengatasnamakan salah satu kantor
0: iya,
2: gitu ya.
0: Itu udah ketemu loh sama kita loh, Kak. Serius, itu masih ditipu, Kak.
2: Wow. Kok bisa ya?
0: Iya, aku sampai tungguin di kantor jam 7 malam ke jam 8 malam gitu.
2: Gak balik.
0: Terus pas aku telepon udah gak bisa, udah gak aktif nomornya. Terus tak bilang, oh ya udah gak apa-apa, semoga rezeki bapak
2: Iya sih, kalau gitu kita hanya bisa mengikhlaskan aja sebenarnya ya.
0: Mungkin aku juga kurang apa ya, beramal waktu itu.
2: Iya, enggak juga sih. Ya, ya enggak tahu. Enggak tahu, itu urusan pribadi. Itu urusan pribadi.
0: Kita kayak lebih baik mana? Efek-efek lagu yang sedih-sedih dong.
2: Oh iya, boleh. Ini efek-efek apa ini? Efek lagu sedih.
0: Ya, drama-drama gitu loh.
2: Oh, oke. Okay.
0: Aku ajak drama enggak bisa loh.
2: Iya, aku orangnya kurang suka drama. Biasanya cewek ya. Aduh.
0: Tika, kamu
2: Tika. Oh no. Janganlah kayak gitu. Okay. Kita friend ini.
0: Iya. Tapi friendnya bener ya, Bro ya.
2: Iya.
0: Jangan saling menutupi ya, Bro.
2: Waduh. Oke. Jadi itu tapi udah lama banget ya.
0: Udah
2: tahun berapa kalau BlackBerry lama
0: pelajaran
2: banget.
0: Pelajaran buat aku bahwa jangan pernah percaya siapapun. Jadi aku
2: siapapun. Oke.
0: Sama aja tapi. Udahlah, musik puter.
2: Yang sabar ya, Kak. Ini memang sebuah ujian dan kenapa lanjut dulu? Kan katanya sedih.
0: Udah.
2: Katanya sedih.
0: Ini udah terlanjur sedih, Kakak. Aku mau ngecek keretaku, aku pikir udah jam berapa.
2: Oh iya juga ya. Oke, hati-hati di jalan ya, Ci ya. Ci Sisil. Iya, ya. Mau kemana nih? By the way, mau cari liburan duit. Ya? Cari duit, orang udah di sini juga.
0: Oh iya.
2: Iya kan?
0: Ya, cari tambahan apa?
2: Oh oke. Okay. Karena tadi ketipu BlackBerry ya. Oke. Ya tadi cerita ya hanya cerita pengalaman aja ya. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua teman Pro 2 dari ceritanya si Sisil juga, terus dari ceritanya tadi. Iya, terus tadi Bradido, nah, tapi untungnya Bradido gak jadi ya.
0: Iya
2: kan?
0: Dia by phone lagi teman Pro 2.
2: Eh gimana maksudnya?
0: Kan dia by phone kan? Kan
2: udah di sini tadi.
0: Oh tadi udah di sini.
2: Kurirnya udah datang, kurirnya udah datang. Tapi Bradido itu gak merasa untuk memesan barang ini gitu kan. Dan dari kurirnya tuh bilang, kalau gak merasa memesan ya, kayak oh yaudah dibalikin aja gak apa-apa Kak gitu kan. Itu kayak ya udah.
0: Tapi pembelajaran penting. Padahal Brother Rido itu selalu kalau nerima paket, alamatnya tuh dibakar sama dia.
2: Iya. Iya, dan ini juga satu tips ya yang aku penting juga.
0: Loh. Oh
2: iya.
0: Demi apapun.
2: Waduh. Coba deh besok dibakar atau digunting deh. Ini alamat sama nama usernya itu kan, itu juga nanti takutnya dibuat untuk tindak kejahatan kayak penipuan. Loh.
0: Tipikor dong.
2: Iya.
0: Korupsi.
2: Hei, bukan. Gitu. Jadi salah satu tips juga kalau kamu sering mesan online gitu ya, kalau abis unboxing itu kalau bisa alamat sama namanya digunting atau dibakar lah biar enggak dibuat tindak kejahatan gitu.
0: Pasti alamat
2: palsu. Ting-ting, asik. Ya udah, aku mau sapa dulu teman Pro 2 yang udah join nih.
0: Okay,
2: ada dari Fader. Ini teman Pro 2 yang ada di kapal. Ini pesiar.
0: Oh, iya.
2: Gimana pelayar. Ya ngomongnya? Pelayar, pesiar lagi. Pelayar maksudnya ya. Ini awalnya ngucapin dulu ke Atika walaupun telat. Fade, bacanya gimana? Fade ya. Ucapin selamat wisuda ya. Semakin rendah hati dan bermanfaat ilmunya bagi Kak Sisil.
0: Gak ada. Okay. Gak ada, kamu gak usah nambah-nambah, kamu Desva.
2: Bagi Kak Atika, dan masa depan sukses ya, dan jaga kesehatan selalu, amin. Thank you ya, nanti aku sampein ke Atikanya lagi rehat sebentar, iya. Terus, halo Kak Deswa, menanti kembali alias menghitung hari, haha. 50 hari to go home Indonesia. Oh, 50 hari lagi balik ke Indonesia. 50 days. Iya, yeah, ya. Yeah. 50 berarti 1 bulan setengah ya, kurang lebih. 1,5 bulan. Oke. Okay. Ini Colo Madu kalau enggak salah.
0: Oh ya?
2: Solo pokoknya. Kamu di Solo. Solo. Eh, oh, iya. Di Solo kayaknya di Solo,
0: nggak,
2: tapi
0: aku enggak percaya kamu. Nanti nambah rukun iman aku.
2: Enggak. Gitu terus. Kayak gitu terus deh. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay, thank you. Nanti kita tunggu ya kedatangannya di kota Solo tercinta ini. Kalau bisa, yes, kalau mau mampir ke Pro 2 juga boleh nih, ketemu Cik Sisil juga ada, ya, ketemu Tika juga boleh, ketemu kita semua juga boleh ya. Oke, okay, yaudah teman Pro 2. Oh, masih ada lagi ternyata.
0: Oh, siapa tuh?
2: Bentar, satu lagi dari Ninda. By the way, buat Tika, congrats sudah SIKOM ya. Oke, okay, thank you. Nanti aku sampein ya. Terus ini juga kasih info terkait top 9 Indonesian Idol season 14. Katanya pernah ikutan Bintang Radio di tahun 2019. Mewakili Pro 2 Surakarta. Oke, thank you ya infonya. Iya. Terus tanya, Tika kemana? Tika rehat ya. Iya, biasanya berdua. Sekarang sendiri dulu
0: Didi,
2: gitu.
0: Didi. Didi
2: masih? Gimana?
0: Didi. Kan Dede. Oh. Didi bacanya. Kamu...
2: Ya.
0: Benar.
2: Iya, enggak.
0: Jangan ngantin Dindi. Oh, gimana sih kalau jangan sampai mana-mana gitu. Apa
2: bahasa
0: Jawanya?
2: Aja ngantin Dindi. Iya, aja ngantin Dindi gitu. Iya. Kayaknya gitu ya. Saya juga enggak tahu ya.
0: Saya juga
2: enggak
0: tahu.
2: Oke. Terus soalnya kenapa?
0: Enggak, saya udah lupa.
2: Oh. Terus dari Dinda, hai Deswa, request lagu Percuma dari Mahalini. Oke, ya udah bentar aku cariin dulu ya. Percumanya Mahalini. Kenapa tiba-tiba pengen request lagu ini? Kalau boleh tahu Ninda, nanti sekalian cerita juga boleh ya. Mahalini. Ini lagu salah satu bukan salah satu sih. Mahalininya lebih tepatnya kesukaannya si Atika Raharja ya. Jadi semua lagu Mahalini kayaknya Atika suka deh. Coba nanti aku cariin dulu lagunya. Percumanya mahal ini ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen absen-absen dulu di sore ceria ini bareng aku ya sampai nanti jam 7 malam, plus request lagu kamu, boleh ya langsung join di WhatsApp kita di 081327866966.

0: Do you only love me 'cause you have to?
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Hah, apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
4: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif. Bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Eh, bener juga ya. Berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

HBO Max Teman Pro 2 baru saja membagikan proses transformasi Reza Rahadian, salah satu aktor Indonesia favorit aku juga nih Teman Pro 2, untuk penampilannya dalam proyek remake film The Invisible Guest ya. Jadi ada film di HBO Max dengan aktornya yaitu adalah Reza Rahadian. Nah, ini aku suka banget, enggak tahu kenapa. Bukan enggak tahu kenapa sih. Memang suka banget sama Reza Rahadian dari dulu waktu aku pertama kali suka ya sama Reza Rahadian, dia menjadi aktor di film Habibi Ainun, terus Rudy Habibi. Pokoknya yang ada sejarah-sejarahnya terus diaktorin sama Reza Rahadian. The best pokoknya sama Reza Rahadian. Aku suka banget. Mungkin ada dari kamu juga yang suka sama Reza Rahadian Teman Pro 2 karena memang overall ya yang diperanin sama Reza Rahadian, entah dia sebagai apapun itu kayak berhasil gitu loh. Kayak dia tuh bisa menjiwai di saat peran apa yang dikasih ke dia. Kayak wow gak sih? Kayak wah, kayak ah gitulah Teman Pro 2. Gak bisa berkata-kata aku. Nah, bukan sekedar ganti gaya rambut aja ya. Dalam ada salah satu video yang aku baca di sini Teman Pro 2 di salah satu media gitu ya. Bukan sekedar ganti gaya rambut atau menambahkan sedikit kerutan-kerutan di wajah aja. Tapi wajah Reza ini benar-benar dibuat beda. Benar-benar beda lewat make up prostetik Teman Pro 2. Nah, di dalam video yang aku lihat sekarang Teman Pro 2, ini Reza sedang menjalani proses make up yang panjang ya, dengan detail yang cukup kompleks, dan sejumlah prostetik ini dipasang untuk mengubah struktur wajahnya lalu disempurnakan dengan sentuhan akhir atau finishing lah ya, yang membuat ekspresi si Reza ini ya kayak gak dikenalin gitu loh. Ekspresi, auranya kayak beda, benar-benar beda. Kok bisa ya make up tuh kayak gitu ya? Susah banget kayaknya make up-nya ini. Mahal kayaknya. Tapi ya selain dari aktornya sendiri, memang ada support ya dari make up-nya yang bisa mengubah atau sesuai dengan apa yang diperankan oleh si aktor ini gitu. Dan salah satunya saat ini Reza Rahadian yang memerankan sebagai apa ya ini? Pokoknya filmnya ini remake gitulah, film The Invisible Guest Teman Pro 2 di HBO Max ya. Dan dalam film ini Reza ini berperan sebagai pengacara. Oh, pengacara yang brilian gitulah, yang diminta untuk membantu seseorang yaitu pengusaha muda. Nah, pengusaha muda ini diperankan oleh Mawar Dayong. Ini aku juga suka banget Mawar Dayong. Entah kenapa Mawar Dayong aku pertama kali, kayaknya belum lama deh, aku suka Mawar Dayong itu di saat dia memerankan di film Bumi Manusia sama Iqbal, kalau kamu udah pernah nonton ya. Itu juga aku suka. Itu kan juga ada kayak story-nya gitu loh, sejarahnya. Entah kenapa aku suka yang kayak gitu. Dan cocok aja diperankan sama Mawar Dayong, terus diperankan oleh Reza Rahadian gitu ya. Dan lanjut lagi, terkait ceritanya tadi diperankan oleh Mawar Dayong ya, setelah katanya dituduh untuk membunuh kekasihnya. Kayak gitu singkat ceritanya Teman Pro 2. Nanti mungkin kalau kamu kepo sama filmnya bisa tonton aja ya. Dan dengan waktu hanya 3 jam katanya, keduanya ini harus menyusun pembelaan sekaligus membongkar kejadian sebenarnya di balik kasus tersebut. Ini kayak misteri gitu lah Teman Pro 2 ya. Dan coba bayangkan antara Reza Rahadian dipadukan dengan Mawar Dayong ya, nanti seperti apa. Aku belum nonton juga sih, aku juga baru tahu ya. Tapi mungkin suatu saat nanti atau nanti aku nonton kali ya, karena aku lebih suka ke pemerannya ya, aktor dan aktrisnya. Aku suka semua, Reza Rahadian dan si Mawar Dayong gitu Teman Pro 2.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Lelah sungguh bersusah. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu insan.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasatku ingin kau untuk cepat pulang.
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
8: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: dulu kali ya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
2: Aku sedang susah lupakanmu.
1: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB. Bila Raisa.
3: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
1: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
4: Sedia aku sebelum hujan,
1: ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
5: Kau sebut namanya saat
1: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
6: Rayumu kan tak kalah.
1: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
7: Aku bukanlah untukmu.
1: Bawa dia kembali, Mahalini.
8: Bawa dia kembali bersamaku.
1: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuman itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Hah? Jangan, nggak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Hai Babe, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya. Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga. Stay tune.
1: Masih di Pro 2 FM, teman Pro 2. Pastinya bareng aku Desva Fitra sampai nanti jam 7 malam ya. Dan gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2 di akhir bulan ini? Walaupun akhir bulan tapi besok sudah tanggal 1 sih. Ini transisi antara yang akhir bulan benar-benar akhir bulan banget dan besok itu sudah tanggal 1 ya, sudah awal bulan gitu kan teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku pengen sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang ada di WhatsApp tadi. Ada dari teman Pro 2 Yoram Rinaldo ya di Cijantung Jakarta Timur, ini pengen request lagunya Govinda yang Hal Hebat. Oke, nanti aku putarin buat kamu ya. Yoram Rinaldo plus pengen kirim salam aja buat semua pendengar Pro 2 plus khusus buat Pak Pendeta Herling Buahari yang tetap semangat dalam pelayanan. Putarin ya, makasih. God bless you, God bless you too. Thank you ya Yoram Rinaldo, nanti aku puterin lagunya Hal Hebat dari Govinda ya. Dan pastinya teman Pro 2 di Batik kali ini bahas singkat dan karya anak muda. Kita enaknya ngebahas apa ya yang relate sama kita. Asiknya ngebahas apa nih? Atau enggak, ini aja ya, kita ngebahas terkait akhir bulan atau awal bulan. Nah, awal bulan aja kali ya teman Pro 2 ya. Jadi boleh deh kamu spill list kegiatan kamu besok di awal bulan September mau ngapain nih ya. Karena besok udah awal bulan banget nih. Ada yang mungkin sudah gajian, itu yang paling ditunggu-tunggu. Atau ada yang ya gajian, ada yang tanggal 1, ada yang kadang agak molor juga, pasti relate ya. Tapi yang pasti besok sudah awal bulan, kamu pengen ngapain nih kira-kira di awal bulan? Kegiatannya ngapain aja sih, aku pengen tahu sih. Karena kan banyaklah kegiatan yang bisa dilakukan oleh kita, mungkin sebagai anak muda atau sebagai orang tua pun juga bisa, entah liburan kek atau kemana kek ya. Banyaklah kegiatan positif yang bisa dilakukan bersama-sama begitu kan. Apalagi anak-anak mahasiswa ya yang atau ini abis pada wisuda ya kalau gak salah ya, mahasiswa-mahasiswa yang semester-semester akhir ya. Dan congrats aja mungkin buat para mahasiswa yang sudah wisuda, sudah menamatkan perjalanannya kayak si Atika kemarin abis wisuda juga. Dan teman-temanku adik tingkatku juga mungkin yang pada wisuda. Dan pastinya bagi yang masih panjang perjalanannya ya, bagi yang masih sekolah, masih semester awal gitu ya, semangat deh, semangat, nikmatin aja buat kamu perjalanannya. Karena banyak teman tuh seru ya, jadi nikmatin dan manfaatin waktu-waktu masih sekolah, masih remaja tuh dibuat asik, buat explore gitu ya. Aku tuh pengen jujur kalau boleh cerita ya, sampai sekarang aku belum pernah yang namanya muncak gitu ya. Aku pengen banget rasanya muncak, tapi salah satu kendala terkait mungkin waktu. Ya sebenarnya bisa sih kalau di malam, bukan malam ya, maksudnya di weekend pasti ada hari libur juga digunain untuk muncak. Tapi yang jadi kendala lagi untuk diriku adalah aku nyari temen yang liburnya sama-sama di weekend. Itu susah ya kan, susah karena teman-teman aku dan khususnya yang sudah terbiasa untuk muncak gitu ya, itu tuh liburnya tuh gak bisa yang pas sama aku gitu loh. Jadi sampai sekarang belum bisa ngerasain muncak yang benar-benar muncak gitu loh. Kayak seru gak sih teman Pro 2? Kayak bagi kamu mungkin kalau kamu udah yang pernah ngerasain muncak tuh rasanya kayak gimana di saat di atas. Mungkin waktu perjalanan ya, waktu mendakinya gitu ya, dari bawah sampai tiap pos-posnya gitu kan, ya capek gitu kan. Ada juga pengalaman temanku itu dia muncak di mana ya, aku lupa ya, saking banyaknya dia gitu ya. Itu pernah bertemu atau mendengarkan saat perjalanan untuk mendaki ke puncak gitu ya. Itu pernah mendengarkan atau bertemu dengan harimau atau apa ya? Harimau beneran atau gimana nih kayak, atau siluman ya? Aduh, aku kurang ngerti juga, tapi ada yang bilang entah siluman, ada yang bilang harimau beneran, tapi ngeri gak sih? Bayangin kamu saat itu lagi sendirian gitu kan, kayak mendengar suara raungan harimau, kamu bakal ngapain nih teman pro 2? Kayak ngumpet kah atau lari kah atau gimana? Itu kayak di tengah apa ya, tengah hutan gak sih kayak gitu ya. Tapi kalau ditanya, kalau ada waktu plus ada temen, secepatnya sih, aku pengen secepatnya, entah awal bulan besok atau kapan deh, secepatnya pengen banget ngerasain yang namanya muncak ya. Itu termasuk salah satu wishlist aku sih untuk saat ini, untuk nanti pengen ngerasain yang namanya muncak. Walaupun ya, ya sebenarnya kalau sendiri takutnya, karena kan belum pengalaman ya, belum pernah ngerasain itu, takutnya ada apa-apa, dan aku juga gak ngerti apa yang harus dipersiapkan, karena mungkin entah dari barang-barang yang harus perlu dibawa, terus dari bahan makanan, minuman, dan lain sebagainya macam gitu ya, kayak gak tahu, kayak lebih mantepnya sama teman yang sudah berpengalaman aja gitu ya. Oke, teman produk nanti kamu boleh cerita ya, boleh spill list kegiatan kamu di awal bulan besok tuh pengen ngapain aja, karena pasti aku yakin banget kita semua punya list kegiatan yang super duper banyak yang mungkin belum kesampaian sampai saat ini. Padahal bisa, tapi entah itu terkendala waktu atau terkendala apapun ya, dan mungkin belum aja, tapi suatu saat pasti gitu ya. Dari catur, jangan muncak sendirian, intinya gak boleh banyak tapi. Oh gitu, iya aku jadi keinget nih catur ya, katanya kalau di muncak atau lain sebagainya yang berbau-bau hal mistis itu gak boleh ganjil. Apakah betul catur gak boleh ganjil kayak 3? Tapi kalau 1 gak tahu ya, 1 apalagi ya, horror juga ya kalau 1 sendirian muncak gitu, takut banget. Tapi katanya gak boleh ganjil, itu kenapa kira-kira catur? Apakah ada mitos tertentu gitu kan, ntar tiba-tiba kalau bertiga ada yang hilang, amit-amit ya teman pro 2 ya, pokoknya selalu hati-hati ya. Tapi banyak dari cerita-cerita horor aku lihat-lihat di YouTube gitu, kebanyakan saat muncak entah hilang sengaja di apa ya, blasok ke di apa sih namanya, ya gitulah jalannya, kayak muter-muter gitu terus kayak tersesat gitu loh. Itu apakah benar atau memang hanya mitos? Tapi ada juga yang udah cerita, sudah mengalami dan bisa ada yang keluar, makanya dia bisa cerita gitu loh, kayak sunyi, ada suara-suara apa, dan katanya kalau ada yang manggil nama itu jangan berbalik gitu kan, jangan menghadap ke belakang kalau dipanggil. Ini beneran nggak sih, kayak kok serem banget, jadi takut gitu kan. Tapi kepo, tapi pengen, gimana dong, gimana? Aku pengennya tuh kayak menikmati suasana alam yang pastinya di Indonesia sendiri tuh banyak alam yang indah ya, gak harus ke luar negeri gitu ya, Indonesia sendiri punya gitu, dan aku pengen menikmati hal itu. Kayak bosen di suasana perkotaan gitu kan, pengennya refreshingnya ya udah muncak gitu ya teman berdua ya. Pengen banget, kayak cepet kapan sih kalau bisa ya, aduh. Nah dari catur, bentar teman bro. Oke, dari catur, mekanismenya kan berpasangan. Semisal ada hal-hal di luar dugaan, ada yang membantu. Oh mitos doang itu katanya, halu gitu. Ya sih, aku belum pernah soalnya ya. Apakah kamu sudah pernah berai catur ya? Tapi bolehlah ceritain pengalamannya, kalau sudah pernah tuh harus membawa perlengkapan apa aja gitu ya. Tapi memang benar sih yang dibilangin catur ya, mekanismenya ya harus berpasangan. Amit-amit kalau ada apa-apa perlu bantuan, ya ada yang membantu temannya sendiri gitu kan. Kalau sendiri ya susah kali ya. Tapi ada juga sih, aku melihat konten kreator di Instagram, di TikTok gitu ya, dia tuh memang sudah menjelajahi berapa gunung gitu ya, berapa gunung, dan itu sendiri, sendiri sambil nge-vlog gitu, bayangin. Ya, tapi mungkin memang sudah expert di bidangnya itu ya, jadi kayak wow, udah santai aja gitu kan, kayak jalan-jalan aja, udah enteng aja gitu. Tapi ya, itu tadi cerita aku teman Pro 2 terkait list kegiatan aku yang pengen aku lakukan, semisal ada waktu atau ada temen juga di, ya secepatnya gitu ya. Tapi kamu juga boleh spill list kegiatan kamu besok di awal bulan, atau wishlist kegiatan terdekat kamu, kamu pengen ngelakuin apa teman Pro 2. Plus request aku, kamu juga boleh ya. Aku tunggu sampai jam 7 malam nanti.

0: Coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Enggak, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saestu, nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah kan tinggal bilang, nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Masih membahas terkait list kegiatan awal bulan kamu, teman Pro 2, pengen ngapain aja nih kira-kira listnya. Aku kepo aja sih, karena kan besok sudah tanggal 1 ya, udah memasuki awal bulan September gitu kan, mengakhiri bulan Agustus ini yang mungkin berasa cukup lama ya. Sampai tanggal 31 gitu. Oke, ada dari teman Pro 2, Theo. Bray Theo, kalau besok listnya di awal bulan pengen jalan-jalan ke Solo. Bah, gaskan dong ya. Di Solo banyak semuanya ada. Kuliner pun enak. Dan hiburan banyak juga ya. Apalagi di malam minggu tuh. Selalu rame Solo sekarang ya. Kalau di dilihat-lihat. Sekarang Solo di akhir-akhir pekan tuh ramenya rame banget gitu ya. Padat merayap. Pasti ada aja yang agak-agak macet gitu di titik tertentu ya, karena memang sekarang tuh Solo rame banget teman Pro 2, kayak nggak tahu ini turis dari mana aja nih gitu kan. Tapi seru sih di Solo ya, dan aku pun juga cinta Solo gitu kan, karena kota yang menurut aku tenang juga ya, walaupun sekarang udah lumayan rame ya, tapi masih nyari apa-apa tuh gampang dan murah meriah tuh juga banyak ya. Jadi oke lah Solo tuh the best gitu. Thank you Teo ya. Besok ditunggu kalau mau datang ke Pro 2 juga boleh dong, kalau jalan-jalan ke Solo ya kan. Sekalian mampir. Next dari Muhammad Alwi. Assalamualaikum Bang JJ. Wes Bang JJ. Enggak dong, ini Bang Desva ini ya. Emang suaranya mirip sama JJ Magenta ya. Agak-agak mirip sama-sama cowok gitu ya. Emang sih. Untuk kegiatan di awal bulan. Sama aja sih, sama di bulan-bulan biasa. Tetap kerja, oke. Libur cuma di hari Jumat Kliwon aja. Oh gitu, ada Jumat Kliwon gitu kah teman Pro 2 ya. Itu berarti 35 hari sekali. Wow. Berarti hari-harinya kerja, full kerja ya. Semangat kerjanya untuk Muhammad Alwi ya. Memang seumur hidup kita tuh kerja gitu ya. Kerja tuh seumur hidup ya, jangan berhenti bekerja gitu. Jadi kerjanya semangat terus buat kamu para pekerja, para pencari nafkah gitu ya. Semangat dan selalu jaga juga kesehatannya, jangan sampai ambruk. Karena kalau ambruk tuh ya kita jadi harus izin bekerja kan. Dan ya kalau aku sih lebih milih bekerja daripada sakit ya gitu. Terus dari Alwi katanya, oh maaf Bang Desva, yeah it's okay ya. It's okay, aman aja Alwi ya. Oke, semangat kerjanya. Request lagu Lost Child Sekuat Hatimu. Oke, nanti kalau masih sempat aku puterin ya, karena nanti jam 7 akan ada music live chat bareng Pro 2 Jakarta. Jadi kalau gak sempat nanti mungkin diputerin di jaga malam, gak apa-apa ya Alwi ya. Next lagi dari RBM Family. Selamat petang RRI Pro 2. Pro 2 sahabat terbaikku, asik. Kegiatanku di awal bulan September, aku harus menyelesaikan pekerjaan, yaitu menjahit baju seragam karena akan segera diambil. Wah, kerja lagi, masih kerja lagi. Semangat ya untuk RBM Family menjahit baju seragam karena memang sudah akan segera diambil gitu. Wah, semangat semuanya teman Pro 2, asik. Senang banget kalau cerita-cerita kayak gini ya, terkait pekerjaannya, terkait apapun lah, bebas sama Pro 2. Buat penyiarnya selamat bertugas. Thank you RBM Family ya. Sama juga buat kamu di sore hari ini. Ya sorry, di petang hari ini ya. Lalu lanjut lagi dari siapa lagi nih? Wait. Oke, dari teman Pro 2 Lika. List kegiatan di awal bulanku adalah yang pertama. Beh, udah di list sampai 3 ya. Sampai 3. Yang pertama, kerja. Oke, yang kedua kerja, dan yang ketiga kerja. Full kerja. Ya, full kerja. Saya sudah tahu ya, seperti yang sudah saya bilang, kita seumur hidup kerja. Tapi kadang boleh lah kita refreshing dikit, sebentar aja satu hari mungkin sudah cukup ya untuk merefresh pikiran kita dari dunia kerja yang keras itu. Oke, jadi semangat juga buat Lika ya. Kerja apapun kerjaannya, bersyukur, disyukuri, dan bekerja dengan sepenuh hati, ikhlas, itu pasti menyenangkan ya, pastinya gitu. Next lagi dari Zelo Dias. Malam tuh batik Desva yang
Alone. Oh, Iki Dias ini ternyata ya, malam juga Iki Dias di Kupang. Mau request lagunya, oh, Tabula Bale. Oke, baiklah. Nanti coba ya, balik lagi. Tadi kalau cukup waktunya aku puterin, kalau enggak nanti di malam hari enggak apa-apa ya, di jaga malam ya. Iki boleh ikut topik batik ya Deswa kalau Iki ditanya. Playlist awal bulan September itu enggak muluk-muluk. Iki fix cari cuan yang banyak biar buat beli handphone plus laptop baru, itu aja deh soal. Ah, cari cuan juga, kerja lagi. Oke, semangat para pekerja ya, Iki Dias juga ya. Semuanya tuh cari cuan. Oke, mungkin bisnis juga ada, bisnis itu juga kerja kan gitu kan. Semoga bagi yang punya bisnis juga lancar gitu. Jadi bisa mencari cuan gitu ya. Pokoknya semangat deh untuk semuanya. Iki juga mau welcome 5 new member yang terciduk masuk dalam WA grup berteman. Ada dari Yanto, ini di Rote, Cika di Kalimantan Timur, Tri Bulan di Rote ya. Terus ada Elin di Atambua. Lalu ada Ray di ATB City. ATB City di mana kalau boleh tahu ini Iki ya? Aku kurang tahu ya. Terus lagi ada total semua ini member ada 198 juta, diwakili ada 4 teman, ada dari AKBP Yohanis Nisa Pawali yaitu Kapolres Sumba Barat, ada Kompol Iwayan Sunarta, Wakapolres Rotendao, Dr. Franz Advokat Hukum dari Surabaya, lalu ada Jero Panmuti, ini ada dari Dinas Peternakan Kabupaten Kupang. Oke, ingat makan malam teman-teman semua, jangan buru-buru. Ah, nanti lengkuas dipikir daging, otomatis keselak ya. Yes, benar banget ya. Pokoknya jangan lupa makan malam juga buat teman Pro 2 ya. Terus ada pantun juga untuk semua pendengar di Pro 2 dari Iki ya. Pohon salak, pohon leci, cakep. Kalau tak disiram akan mati, cakep. Janganlah selalu kita menanti, karena cinta tak harus memiliki. Was, the next level cinta ya, mencintai, the next level mencintai ya, yaitu ya cinta tidak harus memiliki ya teman Pro 2. Ada satu lagi, 1001 pohon beringin cakep, hanya satu si pohon randu. Yo, 1000 malam terasa dingin, hanya wajah Tika yang Deswa rindu. Masih

konsep baru yang pengen dibikin atau apalah, itu perlu mencari inspirasi ya dengan cara refreshing gitu kan, liburan dulu, melihat suasana luar gitu. Thank you dari April. Satu lagi dari Dita Sari. Kok iya masih ada tanggal 31 ya? Katanya tanggal tuir banget nih. Iya, paling tuir ya tanggal 31, tapi besoknya langsung tanggal 6 ya, langsung tanggal muda. Awal September mau apa nih? Nge-MCI Merti Deso Mojosongo nikah. Oke. Jadi kalau setahu aku Mbak Dita tuh banyak kegiatan juga ya, sibuk gitu. Selain guru ini nih, tapi banyak kegiatan juga. Ah, asik sih kalau banyak kegiatannya. Oke, thank you Dita ya. Nanti lancar-lancar untuk kegiatannya, dan pastinya untuk semua teman Pro 2 lancar-lancar juga ya untuk semuanya. Untuk nanti awal bulan gimana, kegiatannya apa aja, kerja juga lancar. Dan jangan lupa untuk liburan juga ya, untuk ngadem ke pikir, kalau kata orang tuh kayak gitu kan. Jadi menjernihkan pikirannya juga dengan cara liburan. Nah, untuk itu teman Pro 2, abis ini kita lanjut lagi ke Music Live Chat. Aduh, sebenarnya aku mau puterin lagu satu lagi. Aduh, ini tapi gak cukup teman Pro 2. Aduh, sedih banget ya. Mungkin next time nanti malam deh ya, aku puterin sekalian request dari teman Pro 2 yang lain tadi. Sorry, aku puterinnya di malam hari nanti ya. Si penjaga malam adalah si Rama Gemzi kalau gak salah, jadi stay tune aja. Nah, untuk Music Live Chat malam hari ini teman Pro 2 akan ditemani dengan RRI Pro 2 Jakarta, dan untuk gestarnya ada Meidra. Plus hostnya bareng sama Oza ya, nanti di Jakarta sana, teman Pro 2, nanti aku relayin dari sini. Dan nemenin kamu pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai jam 8, abis itu lanjut lagi di Jaga Malam bareng Rama Gemzi sampai jam 12. Dan kalau gitu teman Pro 2, aku pamit sampai di sini aja, kita see you lagi besok kayaknya sama Tika Detik gitu ya. Thank you banget yang udah stay, and see you, bye-bye teman Pro 2.

tapi gue Oza ya, sang Mas MD Allah. Yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan, teman bro 2. Yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat flyernya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol Season 14, teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya, gue bakal ngobrol sama siapa nanti, tapi nanti dulu ya. Nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: intro dulu ya. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Halo.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita. Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk? Dranya apa?
0: Apa itu ya? Kalau Mei apa sih Medra? Gue gak tahu.
1: Tahun naga.
0: Tahun naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, Mei Dragon. Wah. Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oke.
1: Muslim gitu. Okay. Kasih nama cucunya ada kesan Cina.
0: Oke.
1: Tahun naga, dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajui Saputri.
0: Oke. Jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Aljui Saputri.
0: Saputri. Artinya ada dari Chinese ya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lu ada keturunan Chinese ya nih, lu Mei-Mei ya, Mei-Mei.
1: Iya, Mei-Mei. Dipanggil Mei-Mei. Di sekolah sering dipanggil Mei-Mei.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa tiba-tiba masih, suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Melly Goeslaw Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasional siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul jadi Pelan-pelan Saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS 2E. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar setakat bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS 2N. Kaget juga tuh dapat juara satu sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi kaget kan, oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen jadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya, dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak, tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock?
1: Waktu itu ditentuin sih, ditentuin lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih awalnya lo tuh pengen, kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Setelah ikutan bintang radio misalkan. Ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus singkat cerita udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Sadin aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba bernyanyi, dapat juara 2 alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Kayaknya gue tahu tuh Icing World. Oke. Terus
1: di tahun 2025 aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya udah mulai.
0: Aduh kok gak naik-naik nih gitu.
1: Gini-gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan. Tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah. Gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2, sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahunnya tahun Salma Idol yang 12. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Wow, yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke, oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang
1: sebenarnya
0: cowok.
1: Sebenarnya bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi, dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Enggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya?
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka, apa ibaratnya ya, menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: siapa ya?
0: Kamu Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih. Okay. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apart tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan nih, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Teman-teman, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan, tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build-in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak, jam tidur kita bagus nih.
0: Oke, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Iya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Ini tuh lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar apa namanya? Apa ya? Jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan enggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Enggak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Jadi benar sih teman berdua.
1: Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
0: Ya, tapi Medra lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Giant, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: bukan karena ku tak mampu pergi darimu. Jadi coba saja patahkan aku.
1: Wih. Itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 hidup lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh.
0: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal gak? Masih inget gak?
0: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
1: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
0: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
1: Suka nonton drama aja.
0: Terus? Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku gak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Tapi
0: aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal itu, director.
1: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya. Kenapa seneng ya?
0: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, Masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya, tipe kal yang calm down. Dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren. Jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
1: Waduh, berarti gitu. Cocok ya?
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat tag yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini?
0: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
1: Yang karena, bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chess kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
1: Berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya.
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya. Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah
1: apa? Udah ada lagu sendiri yang lu buat?
0: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik aja.
0: Coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh. keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta ya kan, belum pernah pacaran. Kita cinta pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih ya kan. Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan enggak tahu ya kan. Apa yang kayak gimana? Kalau kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
0: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke, yang laki banget ya. Oke, oke. Terus kalau kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medak?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Kayaknya setiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
0: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu. Okay. Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman Bro 2 nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: FM.
1: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
0: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
1: siapa itu?
0: Kang Soleh.
1: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
0: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
1: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
0: Salah satunya.
1: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
0: Iya. Semuanya terbaik.
1: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
0: Aku suka banget memasak sih.
1: Memasak.
0: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
1: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya. tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
0: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai.
1: Yang
0: paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
1: Alright, gitu. Karena itu wajib ya?
0: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
1: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
0: Oh, yang paling aku
1: favorit
0: suka.
1: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
0: Mereka itu punya char siu tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
1: Hainan, itu juga enak tuh.
0: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga. Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
1: Iya, betul.
0: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
1: Ikan
0: itu enak banget.
1: Siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
0: Iya, enak banget.
1: Iya, itu emang enak.
0: Ya, masakan Cina.
1: tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
0: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
1: Ting Hai itu apa tuh?
0: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang de Tian Ying.
1: Wah, itu artinya apa tuh?
0: Artinya apa ya itu guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
1: Gimana
0: nyanyi? Intinya lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko.
1: Koko mau nyawer ini.
0: nyawer yang pakai uang kalung.
1: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
0: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong. Dong,
1: bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang datang tinggal bilang Tachahao.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Meda untuk single terbaru Meda nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih, buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Meda di single pertama Meda di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Oke, cocok ya, coba ya. It's record.
0: Coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak. Pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Meda terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Meda bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Meda juga pamit, dan ini dia Meda dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Lisa Blackpink memperkenalkan cuplikan single terbaru Sawadika pada tanggal 25 Agustus 2026. Lagu tersebut teman Pro 2 akan dirilis pada tanggal 3 September 2026 sebagai single pra-rilis menuju EP terbarunya, Press Play, yang dijadwalkan hadir pada tanggal 23 Oktober 2026. Sawadika teman Pro 2 menjadi kelanjutan perjalanan solo Lisa setelah album Alter Ego pada tahun 2025 dan single album La Lisa pada tahun 2021. Proyek sebelumnya teman Pro 2 menghadirkan sejumlah lagu populer seperti Rockstar, New Woman, Moonlit Floor, dan Burn Again bersama beberapa musisi internasional.
1: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Film Operasi Pesta Copet, produksi Imaginary, Angin Segar, dan Bos Kreator resmi tayang di bioskop Indonesia sejak tanggal 27 Agustus 2026. Proses produksinya menghadirkan tantangan besar karena sejumlah adegan direkam langsung di tengah kerumunan sekitar 30.000 penonton Pesta Pora dengan melibatkan kru konser, petugas keamanan, musisi, serta sekitar 500 pemeran tambahan. Film ini teman Pro 2 juga menampilkan Roma Irama, serta menghadirkan kisah tentang persahabatan dan kondisi sosial di balik cerita pencopetan, meski sempat mengalami kebocoran 2 menit awal film sebelum penayangan.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Rama Gemzi di Jaga Malam dari jam 8 sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Gimana kabar kalian, teman Pro 2? Ketemu sama aku lagi di Jaga Malam dan kita bakal seru-seruan bareng dan kita bakal ramein di malam ini, teman Pro 2. Di akhir Agustus 2026 ini, besok udah September, teman Pro 2. Udah tanggal muda dong, dan pasti teman berdua makin semangat, teman berdua. Oke deh, gak apa-apa. Walaupun besok tanggal 1, sekarang masih tanggal 31, tetap semangat aja pokoknya. Dan tetap dengerin Jaga Malam RN Pro 2 Solo. Yang mau gabung atau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku, Rama Gemzi. Let's go, ada lagunya Slang Mawar Merah.

lagu Naif Piknik Teman Pro 2 mengingatkan aku tentang kenangan naik Vespa, berjalan-jalan naik Vespa, keliling kota naik Vespa. Wih, lagunya itu emang banyak berkesan buat banyak orang yang punya pengalaman bareng Vespa, Teman Pro 2. Nah, abis ini kita kayaknya bahas Vespa asik nih, Teman Pro 2. Jadi, keep stay tune aja, Teman Pro 2. Abis lagunya Naif, kan naik Vespa tuh. Kita abis ini bakal bahas Vespa, Teman Pro 2. So, tunggu aja, Teman Pro 2, di 105,5 bareng sama aku, Rama GMZ.

Yes, teman berdua. Sesuai janji aku, kita bakal bahas Vespa nih. Ada raungan mesin ratusan skuter yang bergema di sejumlah ruas jalan Purwokerto, teman berdua. Nah, konvo ini dipimpin oleh vokalis Slang, Akadi Wira Satriaji alias KK, dan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono. Dan rombongan skuter ini berkeliling kota, membawa pesan damai jelang konser Berani Beda Tour HS Hey Slang di Gor Satria Purwokerto, teman berdua. Dan riding ini ngambil start dari jalan Jembatan Gerilya Sudirman, tepatnya di kawasan Tugu Teratai, yang jadi salah satu ikon Purwokerto. Dan di sini KK tampak mengendarai Vespa di barisan depan bersama Bupati Banyumas Sadewo, teman berdua. Nah, nggak cuman Vespa loh, di sini ada rombongan yang ikut, kayak ada apa nih? Kayak berbagai komunitas juga. Ada komunitas yang ambil bagian, yaitu Skuter Wangon Area Tim SWAT dan Paguyuban Skuteris Banyumas Raya Paseban Raya. Pentolan SWAT Wangon Eko dan Lurah Paseban Raya Inung turut berada dalam rombongan, teman berdua. Wah, di sini banyak banget nih, teman berdua, Vespa-Vespanya. Dan juga nih, menurut Bupati Purwokerto katanya, ini menjadi potensi yang bisa dikembangkan lewat kegiatan dan event berskala besar. Dan selain punya tempat wisata ikonik dan sejarah perjuangan kemerdekaan, Banyumas punya daya tarik ekonomi termasuk biaya hidup yang relatif terjangkau. Wih, wih, wih. Jadi pengen nih, teman berdua, touring naik Vespa dari Solo ke Purwokerto. Jadi penasaran rasanya gimana sih touring ke sana, teman berdua. Kalau dilihat-lihat nih, kakak dari Slang ini naik Vespa apa ya nih ya? Vespa Super, terus bupatinya ini naik Vespa Sprint atau Vespa VBB, teman berdua. Vespa tahun 70-60an lah, teman berdua, kira-kira kayak gitu sih, teman berdua. Nah, kalau kalian teman berdua punya kenangan apa sama Vespa? Atau ada yang masih punya Vespa nggak? Riding kemana gitu, teman berdua? Kalau iya, ayo kita riding bareng. I miss you, baby.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Hah, apes, apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Yes teman bro dua, kau masih dijaga malam bareng sama Kurama GMZ. Ada yang masuk lagi dari Kak Najib. Selamat malam Kak, request lagunya Simple Plan feat St. Paul Summer Paradise. Makasih Kak, semangat siaran ya. Oke, aku siapin dulu ya lagunya. Ada Simple Plan Summer Paradise teman bro dua buat Kak Najib. Dan ada lagi yang masuk dari Kak Lara Purnama Sari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Maaf ya Kak, aku tiba-tiba mengganggu waktu Kakak. Wih, gak apa-apa dong. Kan emang harus request. Ya gak apa-apa, nanti aku dengerin pastinya. Alanya aku mau izin request lagu, boleh gak Kak? Terima kasih. Boleh. Mau request lagu apa? Nanti kalau ada aku puterin teman berdua. Dan lanjut lagi dari teman aku, ada siapa nih? Wih. Ada dari Kahil lagi ketemu. Oh, dijaga malam ketemu lagi. Request lagu yang biasa bro. Kahitna bebas, kaitannya apa? Duh, Kahitna mulu nih kayaknya nih. Langgaran banget Kahitna. Kayaknya aku puterin Kahitna Soulmate aja deh kayaknya boleh. Atau Cinta Sudah Lewat. Enaknya mana teman berdua? Kalau menurut kalian mending lagunya Kahitna Soulmate atau Cinta Sudah Lewat? Ah, Soulmate aja deh aku siapin. Oke, langsung aja aku puterin dulu Simple Plan Summer Paradise feat St. Paul. Dan lanjut lagi ada lagunya Kahitna Soulmate teman berdua. Aku puterin buat kalian di Jaga Malam. Let's go. I gotta find my way back to summer paradise.

Yes, teman Pro 2 masuk lagi dari Kak Lara pun nama Sari. Katanya aku mau izin request lagu dari Leto menyambut janji, Kak. Wah, kalau lagunya Leto yang menyambut janji itu aku cari belum ada, Kak. Mungkin Kak Lara boleh ganti requestan ya. Nanti kalau ada langsung aku puterin. Dan ada lagi dari Kak Timothy. Selamat malam Mas Rama. Halo Kak Timothy. Mas Rama puterin lagunya grup Bukan Bintang Biasa. Dan salam buat kru Pro 2 FM Solo ya. Yoi. Thank you Kak Timothy. Coba nanti aku cari dulu lagunya grup Bukan Bintang Biasa. Kalau ada nanti aku puterin ya. Dan ada lagi yang masuk di sini, ada yang mau lagu juga. Glenn Fredly. Glenn Fredly, coba cari dulu Glenn Fredly. Mau lagunya Glenn Fredly Romansa ke Depan. Boleh aku cari dulu. Udah ketemu nih teman berdua. Langsung aja aku puterin Glenn Fredly Romansa ke Depan. Dan abis itu ada Hindia Everything You Are teman berdua.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Kabar gembira teman Pro 2, ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81. Kita bakal dapat kado kapal induk pertama Indonesia teman Pro 2. Wih, ini manifest aku dari aku kecil, dari aku SD teman Pro 2. Kapan sih Indonesia punya kapal induk? Dan ternyata udah terijabah teman Pro 2. Sekarang Indonesia punya kapal induk teman Pro 2, yaitu ada petualangan kapal induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia teman Pro 2. Nah, kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi C551 yang kini memasuki babak baru dalam sejarah panjangnya. Dan setelah puluhan tahun menjadi bagian dari kekuatan maritim Italia, kapal Garibaldi ini berlayar menuju Indonesia dan dipersiapkan untuk menjadi bagian dari armada TNI Angkatan Laut dengan nama KRI Gajah Mada. Kapal Giuseppe Garibaldi dibangun di galangan Monfalcone, Italia, dan pembangunan ini telah dimulai sejak 1981 yang diluncurkan pada 4 Juni 1983 teman Pro 2. Nah, Angkatan Laut Italia udah mencatatkan masuknya Giuseppe Garibaldi pada tahun 85 sebagai salah satu tonggak penting dalam perkembangan penerbangan laut Italia, dan kapal ini menjadi platform utama untuk mengoperasionalkan helikopter dan pesawat dengan kemampuan VTOL atau lepas landas secara vertikal teman Pro 2. Nah, Giuseppe Garibaldi ini diambil dari tokoh militer sekaligus patriot Itali yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam proses penyatuan Italia. Dan nama ini menjadi bagian dari identitas kapal yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu simbol kekuatan maritim Italia. Dan tahun 2026 ini, kabar baiknya, proses pengalihan kapal memasuki tahap penting. Senat Republik Italia memberikan persetujuan terhadap skema Kijung Itol Gratio zaman kedua, yaitu pengalihan secara cuma-cuma kepada Angkatan Laut Republik Indonesia. Dan dokumen Senat Italia bilang pengalihan ini untuk memperkuat kerjasama dan hubungan antara Angkatan Bersenjata Itali dan Indonesia teman Pro 2. Jadi udah resmi teman Pro 2, kapal Garibaldi bahkan berlayar ke Indonesia dan menjadi milik Indonesia teman Pro 2, dan menjadi KRI Gajah Mada. Wah, gak kebayang teman Pro 2 kalau Amerika ada US Carrier Strike Group, kalau Indonesia nanti Indonesian Carrier Strike Group. Wah, keren banget teman Pro 2, kayak di film Top Gun dong, Indonesia punya kapal induk. Nggak kebayang banget teman Pro 2, apalagi kalau kita punya kapal induk yang kayak di film Top Gun, yang kapal induknya Angkatan Laut Amerika teman Pro 2. Bah, itu pasti ngeri banget teman Pro 2, dan pasti keren banget kayak di film-film Top Gun.

Yes, teman Pro 2, sebelum kita bergeser ke Jazz Music, teman Pro 2, aku bakal masih baca WhatsApp kalian dan masih nyapa-nyapa teman Pro 2 di sini. Ada yang masuk dari Kak Catur. Kak mau lagu Banda Naira dong? Boleh. Banda Naira dong, Kak GMZ. Oke, oke, udah aku siapin ada lagunya Banda Naira Sampai Jadi Debu. Dan ada lagi yang mau request lagu. Mau request lagu Dewa 19. Dewa 19 Mistikus Cinta. Oke, aku siapin juga nih. Ada dua lagu dulu. Aku siapin Banda Naira Sampai Jadi Debu dan Dewa 19 Mistikus Cinta. So, yang mau gabung lagi sebelum kita geser ke Jazz Music, langsung aja WhatsApp. Boleh banget di WhatsApp 081327 866 966.

Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget ya. Kita harus geser ke Jazz Music, teman Pro 2. Di sini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam, dan sampai ketemu lagi besok di hari Rabu, teman Pro 2. Rama GMZ pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam, dan masih aku temenin di Jazz Music. Rama GMZ pamit undur diri dan out. Dadah.

0: kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Dengarkan terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Surakarta, mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa 1 September 2026, dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat, bahagia, dan dimudahkan setiap aktivitas kamu. Pro 2 FM Solo kembali mengudara di pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan program segmen yang akan menemani, menghibur, serta memberikan informasi-informasi yang terupdate untuk teman Pro 2. Pagi hari ini Shirley Angeli yang mengudara menemani kamu di Sepada hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Saya juga sudah siapkan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu untuk satu lagu rohani Islam. Kemudian kita simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Kesepian Diri bersama Ustadz.

0: Alhamdulillah kita bersua kembali di acara kita yaitu Suplemen Hati. Sebuah acara yang penuh dengan makna, penuh dengan rasa, dan penuh dengan keimanan untuk kita selalu berintrospeksi diri dan meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas hidup kita. Dalam kesempatan Suplemen Hati ini, topik yang menarik kita bahas adalah tentang kesepian. Kita sering merasakan tentang kesepian dalam hidup. Mau tidak mau, bagi seorang manusia, kadang-kadang merasakan namanya kesepian. Dalam pandangan Islam, rasa kesepian diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa kebersamaan dengannya. Kita tahu rasa kesepian itu dapat terjadi ketika seseorang merasa terpisah dari masyarakat atau tidak memiliki hubungan yang kuat dengan orang lain. Namun, agama Islam sebagai agama rahmah bagi semua, kesepian juga bisa diartikan sebagai waktu untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam merenungi kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita semua. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman bahwa Dia Allah selalu dekat dengan hamba-Nya yang berdoa dan berzikir kepada-Nya. Oleh karena itu, rasa kesepian dapat diatasi dengan menjalin hubungan langsung dengan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah. Pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana cara mengatasi kesepian dalam kehidupan ini dengan agama Islam ini? Dalam kesepian juga dapat menjadi ujian bagi seseorang untuk meningkatkan keimanan dan keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan hidup. Caranya untuk menghadapi kesepian dalam diri kita, yang pertama adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah. Menjalin hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah salat, Al-Quran, membaca Al-Quran, zikir, maupun doa, maupun wirid. Hal ini dapat membantu kita semua merasakan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan kehadirannya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, semoga kita selalu mendapatkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ibadah. Kemudian yang kedua, caranya menghilangkan kesepian dalam Islam, bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Di mana menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dapat membantu mengurangi rasa kesepian kita dan memperkuat iman kita. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 139 yang artinya, dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi jika kamu menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, selalu berbuat kebajikan dan bersedekah. Resep yang ketiga ini dalam menghindari kesepian atau menanggulangi kesepian adalah membantu orang lain dan berbuat kebajikan dapat memberikan rasa kebahagiaan dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara inilah yang sebenarnya perlu dipraktekkan oleh kita semua sebagai makhluk sosial, yaitu secara sosial berkomunikasi dengan orang lain, dan jadi mulailah dengan orang terdekat. Jadi komunikasi, berbuat kebajikan dan bersedekah, itulah resep yang ketiga di dalam Suplemen Hati kali ini. Kemudian yang keempat, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara yang paling efektif, cara meyakini diri kita bahwa kita tidak sendirian. Kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita terpuruk, walaupun banyak masalah, walaupun banyak cacian dan lain sebagainya, kita merasa kita kesendirian, kesepian dalam mengatasi segala permasalahan hidup ini, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hamba-hambanya, selalu memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana dalam surat Khafir ayat 60, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenalkan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kemudian yang terakhir, yang kelima, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan mengurangi rasa kesepian dalam hati kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, demikianlah cara mengatasi kesepian dalam diri kita, kesepian hati kita. Semoga kita terinspirasi, semoga kita termotivasi agar kehidupan ini lebih baik dari hari ke hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memasukkan kita dalam orang-orang yang bertakwa, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salam suplemen hati. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Hey, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat. Diawali dari dunia film, ada animasi waralaba populer, yaitu Pokemon. Ada salah satu film animasi dan emang judul terbarunya ini menarik teman Pro 2. Ada Pokemon White Card yang dikabarkan akan tayang secara global di tahun 2027. Pokemon Wild Card akan menandai perilisan film Pokemon yang dibuat sejak Pokemon The Movie Secrets of the Jungle pada tahun 2020.
1: Info Pro 2.
0: Ishihara juga sempat menyampaikan nih, presiden sekaligus CEO The Pokemon Company. Dia juga bilang bahwa karakter utama film Pokemon Wild Card merupakan seorang pemain Pokemon Trading Card Game yang bertarung dan berusaha menjadi seorang juara. Film animasi Pokemon Wild Card telah merilis teaser terbaru yang menampilkan sekilas sosok pemain yang mengenakan hoodie berwarna kuning yang memiliki kemiripan dengan karakter Pokemon Mimikyu. Teaser itu juga mengungkapkan bahwa film Pokemon Wild Card akan dirilis tahun 2027, tapi teaser itu menyebut bahwa nantinya hadir di tahun 2027 dan seterusnya. Yang emang ada pesan tersirat akan ada lebih banyak hal terkait proyek ini di masa nanti.
1: Info Pro 2.
0: Kita lanjut sekarang dari dunia musik, ada 40 Fans yang akan membuka cerita mengenai kelangsungan berkarya band mereka di tengah cedera yang dialami sang drummer yaitu Cimot saat konser Titik Sadrah di Bandung tanggal 31 Oktober nanti. Konser 40 Fans di Eldorado Sport and Convention Hall Bandung itu akan mengajak para penggemar untuk melihat 40 Fans pulang ke titik asal band itu meskipun membawa cerita dan kehilangan masing-masing. Vokalis 40 Fans, Bonix, menjadi salah satu yang paling blak-blakan. Dia juga mengaku saat ini merasa kehilangan bandnya, terutama ketika harus tampil tanpa kehadiran Cimot. Menurut Bonix, ada kehidupan, mimpi, konflik, sampai pengorbanan para personil dan tim yang telah tumbuh bersama selama bertahun-tahun. Aduh, merinding banget ya. Tapi ambisi untuk membawa 40 Fans terus melangkah lebih jauh justru membuat sadar bahwa dirinya telah berlari terlalu kencang.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Shirley Anjali.
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola hola, teman Pro 2, selamat pagi sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabar kamu? Tanggal 1 September 2026. Senang banget pagi harinya ada Shirley Anjali yang mengawali udaranya Pro 2 FM Solo yang menemani kamu di pagi hari ini. Bagaimana rasanya baru kemarin aku tidak menemani kamu, tapi kok kayaknya melo banget. Kenapa sih? Aku sebel deh. Udah ini aja ini mata nih benar-benar udah mau basah aja nih ya. Oke, baiklah pagi hari ini yang udah dengerin Pro 2 FM Solo, boleh kamu absen aku di WhatsApp 081327866966. Semoga hari ini jadi hari yang menyenangkan, hari yang buat kamu terasa lebih berwarna, hari yang penuh dengan senyum, full rezeki tanggal 1 apalagi. Terus juga semoga segala agenda, aktivitas, urusan kamu selalu dimudahkan setiap langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga cahaya Tuhan yang Maha Kuasa selalu dan senantiasa menjadi penyejuk dan penghangat juga buat kamu teman Pro 2. Oke, semoga kehadiran aku juga bisa membuat kamu yang lagi anget jadi lebih dingin. Yang dingin jadi lebih anget gitu ya. Amin amin amin amin. Aku harap seperti itu. Sambil aku juga siapin lagu-lagu enak mengudara sampai nanti bahkan tengah malam barengan sama kawan-kawan aku. Tapi Shirley menemani kamu di Spade sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Cuaca pagi hari ini kayaknya bakalan enak deh teman Pro 2. Cerah deh kayaknya deh. Ya udah, semoga secerah sorot mata dan juga senyum kamu buat hari ini ya. Satu lagu yang enak banget, salah satu lagu favorit saya, karena saya selalu tidak pernah selesai mendoakan seseorang yang berarti di dalam hidup kita ya. Keluarga kita, ibu, orang yang kita cintai, semoga akan selalu seperti itu ya. Hai, selamat pagi. Ada teman Pro 2 Kak Hari S loh. Lama banget gak ketemu, serius deh. Gak kangen ta sama Shirley. Apa kabar buat si kecil dan juga ibunya si kecil Kak Hari S? Salam ya. Kangen banget, semoga selalu sehat, bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ini RRI Fest kemarin abis dibuka dan salah satunya seperti biasa ada jalan sehat Kak Hari. Mau ikut nggak? Siapa tahu nanti jalan sehatnya bareng sama Shirley lagi. Boleh, boleh, boleh, boleh. Nanti insya Allah tanggal 6 nanti update terus aja di Instagram RRI_Surakarta. Dari Kak Hari S katanya, selamat pagi Kak, sehat dan sukses selalu. Semangat, terima kasih. Sehat dan sukses juga untuk Kak Hari S. Semangat juga, intipnya selalu mantap ya. Halo, selamat pagi. Ohayo buat teman Pro 2 Zam. Terima kasih Zam. Ohayo gozaimasu Kak. Mau request Noah Suara Dalam Kepala. Di play ya lagunya. Arigato, sami-sami. Boleh, nanti aku hadirkan lagunya buat kamu. Tapi yang saya mengudara ada Avenged Sevenfold terlebih dahulu. Dear God, special buat kamu.

Okay, featuring Quincy Jordan, Antara. Aduh, bener-bener deh. Pagiku cerahku dong. Matahari udah bersinar, tapi kenapa mata dan hatinya tidak bersinar? Sedih deh. Aduh, bener-bener. Lagunya yang di-request sama Zam tadi udah aku puter ya. Dari Noah, featuring Raymond Girl, Suara Dalam Kepala. Selamat pagi, assalamualaikum Kak Yoyo. Selamat pagi teman Pro 2 juga. Pagi Kak Shirley, apa kabar? Kabar saya sehat, alhamdulillah. Baiknya gimana baiknya? Baik-baik? Baik-baik, cuman emang agak-agak apa ya? Lagi melo aja sih ya. Feeling blue, enggak feeling good tapi feeling blue ya. Catur mana catur ya. Jangan lupa sarapan Kak Shirley biar terjaga staminanya. Terima kasih Kak Yoyo. Kak Yoyo juga ya. Jangan lupa sarapan. Stamina harus terjaga benar. Saya bawa bekal tapi belum sempat saya makan, nanti dihabis ini saya sempet-sempetin ya. Karena nanti juga ada donor darah Kak Yoyo, yang biasa donor darah juga. Waktu itu kita ketemu tanpa sengaja dan ngobrol tanpa sengaja. Setelah ngobrol saya baru tahu kalau itu ternyata Kak Yoyo, jadi saya malu gitu ya. Iya, jadi nanti hari ini tanggal 1 rangkaian acara untuk memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tepat tanggal 11 September nanti, RRIV sudah dibuka kemarin. Nah, salah satu agendanya adalah donor darah. Tempatnya di RRI Surakarta. Teman Pro 2 juga bisa ikut donor darah. Silahkan untuk merapat saja. Nanti dimulai jam 8 pagi ya. Siapa tahu nanti bisa ketemu saya. Mana kabur lagi? Ya ampun. Nanti saya juga insya Allah mau ikut donor darah. Abis siaran aja kali ya, ntar abis jam 10 lewat. Kalau waktu itu saya pagi sih, karena jam 10 saya, yang tahun lalu ya, jam 10 saya siaran gitu. Mana telat lagi, enggak dong. Udah dari pagi di sini, begitu. Jadi Kak Yoyo siapa tahu kalau mau ikut donor darah di RRI lagi di tahun ini ya, boleh banget, terima kasih. Boleh ya, kalau kamu juga mau share ke teman kamu, sahabat kamu, saudara kamu, keluarga kamu yang memang terbiasa untuk donor darah dan sudah waktunya untuk donor darah, begitu ya. Selamat pagi buat teman Pro 2 Little Musang alias Putra di Solo Baru. Selamat pagi juga Kak. Ye, bulan baru, semangat baru dan Solo Baru pastinya tempat aku tinggal. Ih, gemes bukan lagi ya. Bulan baru, semangat baru dan Solo Baru ya. Mana pasangan baru lagi? Jangan, gak boleh ya. Lagian ada-ada aja, ada kali yang lain baju baru, sepatu baru gitu ya. Atau apa ya, apa aja deh yang baru, handphone baru, kacamata baru, tas baru, bisa yang lain. Kenapa yang itu yang disebut? Benar-benar deh. Aku tuh kalau gak dengerin suara kakak sehari aja, rasanya duniaku, aduh gak bisa dijelasin pakai kata-kata deh, aduh bisa aja Kak Putra. Duniaku lebih merdu gitu ya kalau nggak ada suaranya Shirley sehari aja. Aduh, ya ampun, terima kasih. Coba kakak pejamin mata sebentar dan katakan padaku ada apa di sana. Udah nih, tapi nggak ngomong apa-apa sih. Oke, baiklah. Terima kasih ya. Pokoknya Shirley selalu jujur apa adanya dengan apa perasaan yang lagi dirasain gitu. Malah justru jadi tempat Shirley juga untuk kadang mencurahkan isi hati. Jadi terima kasih sudah selalu mendengarkan aku juga teman Pro 2 ya. Emang benar-benar teman terbaik sih ya. Seperti tagline-nya teman terbaik kamu. Semoga aku bisa jadi teman terbaik kamu, karena teman Pro 2 sudah pasti menjadi teman terbaik aku. Terima kasih banyak. Aku lanjut sama satu lagu nemenin kamu sambil kita update-update info-info yang menarik buat pagi hari ini. Ada lagunya siapa? Shirley. Oh, lagunya sudah banyak yang aku siapin sih ya. Satu lagu favorit saya juga. Tapi kadang suka lupa kalau ternyata tuh ada ya lagu ini ya. Dan kayak, oh aku suka ya sama lagu ini. Dari Arash featuring Helena, Broken Angel.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Kupu-kupu dari Tiara Andini, lagunya dikasih spesial buat mempro dua putra di Solo Baru. Terima kasih ya. Udah aku putar lagunya, semoga bikin hari kamu lebih berwarna seperti kupu-kupu yang colorful, ya kan? Dan semoga juga bisa terus bebas terbang dimanapun itu berada dan dengan siapapun itu ya. Karena ternyata putra kan juga suka para layang ya namanya ya. Jadi pas berarti lagunya ya. Ada Theodorus Yudhistira di Magelang. Halo Sepada Pro 2 Surakarta, ini Theo dari Magelang. Mau request lagu Bunga Maaf dari Rintelantis. Terima kasih. Sama-sama dengan senang hati, habis ini lagunya aku putar ya. Ada siapa selainnya, ada Kak Yoyo. Maaf Kak Sherry, saya gak bisa gabung donor darah di RRI soalnya jadwalnya masih 1 bulan lagi. Oke siap, gak apa-apa dong Kak Yoyo. Oke deh, nanti siapa tahu ketemu di mana gitu ya, di PMI kali gitu. Alhamdulillah setelah ketemu Kak Sherry, energi positif semakin besar dengan sudah 5 kali donor darah sampai bulan kemarin. Wow, Masya Allah. Ah, jadi melo gitu loh. Aku tuh melo banget ya. Terima kasih ya Kak Yoyo. Luar biasa sih energi Kak Yoyo tuh, selalu positif gitu ya. Dan juga orangnya juga luar biasa sih gitu ya. Top, mantap, pokoknya terbaik. Terima kasih banyak Kak Yoyo. Sehat, sukses, semangat. Dan setiap aktivitasnya, pekerjaannya selalu dimudahkan ya. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keren banget sih Kak Yoyo ini. Emes banget. Halo, selamat pagi Catur. Hola hola hola. Pagi juga Catur. Gimana? Tolong dihibur ya. Top, mantap ya. Bener-bener deh. Suka bikin kata-kata sendiri, mana lagunya Ziva lagi kata-kata lagi. Ya, nanti habis ini diputar. Enggak dong. Bunga Maaf dulu dari Indelantis ya. Pagi hari ini lagi ngapain teman Pro 2? Cuacanya cerah banget, happy deh. Semoga kamu juga bisa menikmati hari ini dengan bahagia ya. Oke. Info-info terupdate aja buat teman Pro 2, kita bahas sesuatu bareng-bareng aja ya teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin Indonesia gitu ya, usianya tuh sama dengan Radio Republik Indonesia alias RRI ke-81 ya. Di September kemarin Indonesia udah ulang tahun duluan, tanggal 17 Agustus. Kalau RRI 11 September. Nah, kalau ngomongin Indonesia, kita kayaknya juga perlu deh untuk mengingat kembali rekor-rekor yang dipegang sama negara kita Indonesia. Yang pertama jelas ya, kalau kita zaman waktu kecil itu ada 7 keajaiban dunia gitu kan. Salah satunya tuh Candi Borobudur. Yes, you bener. Jadi Candi Borobudur ini menjadi candi Buddha terbesar di dunia. Bahkan punya lebih dari 2600 panel relief dan ratusan arca di dalam bangunannya. Kapan terakhir kamu ke Candi Borobudur? Kasih tahu saya. Kapan saya? Udah lama banget lagi. Cuman yang Shirley ingat, meskipun kalau jujur di memori saya, di core memory saya ini saya selami, itu gak dapet, gak ada teman Pro 2. Tapi saya ngelihatnya dari foto-foto yang ada di album foto gitulah ya. Itu gemes banget si Charlie ini. Katanya tuh bener-bener dari parkiran nyampe ke mana tuh namanya? Nyampe ke candinya yang nyampe atas gitu tuh. Bener-bener saya jalan sendiri, gak mau digendong. Kan namanya orang tua, namanya Pak Ade saya juga mau gendong. Ini kasihan anak kecil, usianya berapa sih ibu saya? Bu, saya usianya berapa ke Borobudur itu? 3 tahun kali ya, atau 4 tahun, sekitar segitulah. Jadi saya tuh bener-bener jalan, terus bawa payung gitu ya. Terus pakainya warna kuning. Apa, payungnya juga warna kuning, gemes. Pakai topi, topinya juga kuning lagi, gemes banget sih. Dan setelah itu kayaknya pernah lagi deh, cuman lupa saya ya kapan itu ya. Kemudian ada juga nih Bunaken ya, salah satu terumbu karang dengan keanekaragaman tertinggi di dunia. Dan emang benar-benar cantik sih, jujur ya teman Pro 2. Kemudian ada Komodo juga yang memang menjadi spesies kadal terbesar di dunia. Dan itu dimiliki sama negara kita Indonesia dengan panjang sampai 3 meter dan beratnya 70 kilogram. Oh, beratnya 70 kilo ya.
Agak-agak serem sih tapi kalau saya lihat, cuman kalau dikasih kesempatan pengen sih ngeliat Komodo secara langsung gitu lah. Kemudian juga kita punya dong yang jelas adalah bunga bangkai alias Rafflesia arnoldi. Bahkan diameter bunga ini tuh bisa sampai lebih dari 1 meter dan beratnya bisa jadi 10 kg. Jujur pengen ngeliat lagi, waktu itu ada di daerah Bengkulu ya, dia baru mekar gitu lah. Dan kayak kebayang aja gitu, diameternya bisa lebih dari 1 meter tuh gimana, segede apa gitu loh. Penasaran gak sih rasa-rasanya tuh kayak begitu, aku tuh penasaran sebenarnya. Dan pengen tahu apakah aromanya tuh emang aroma yang gimana gitu loh, ya gak sih? Terus selanjutnya adalah danau vulkanik terbesar di dunia. Kita punya Danau Toba yang emang terbentuk dari letusan supervulkan sekitar 74.000 tahun yang lalu. Oh my god, itu kapan ya? Dan jujur emang cakep sih. Sama kita juga punya Kawah Ijen gak sih? Danau asam berwarna hijau dengan tingkat keasaman yang ekstrim, teman Pro 2. Kita punya itu. Luar biasa kan? Jadi kita ingat-ingat lagi deh. Ini jadi pengingat buat aku bahwa kita tuh punya punya daya tarik, punya sumber daya yang luar biasa banget gitu ya. Makanya kadang tuh aku sempat kepikiran kayaknya sebelum aku menjelajahi dunia ini, kayaknya rasa-rasanya aku harus menjelajahi negara saya dulu deh, tanah air saya dulu deh, karena punya tempat-tempat yang indah banget gitu di berbagai provinsi yang ada di Indonesia ini, ya nggak sih? Ya udah, sambil aku kasih lagu dulu yang udah di request sama Theodorus Yudhistira di Magelang, ada Delantis, Bunga Maaf.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?